0: itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
1: Partenariat pour la transition énergétique juste.
2: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
0: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
3: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
0: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini, baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Aji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Republik 3 RRI, Tersumudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of
19: kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Demikian tadi telah kita dengarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka, Paya Gajah, Simpang 3, Redelung, Bandar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
2: Hey, bersiapa? Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang Minang nan di wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita beweni pengenan ranya surake gole RRI Radio Piala Dunia.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: pendengar kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Gempa 3,4 magnitudo guncang perairan barat Sabang, tidak berpotensi tsunami. Dari laman rri.co.id dari Banda Aceh, pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,4 mengguncang wilayah kota Sabang Barat, Aceh, Jumat 29 Mei 2026 malam sekitar pukul 23.40 WIB. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar, Andi Azhar Rusdin, gempa terjadi pada koordinat 5,52 lintang utara dan 93,77 bujur timur atau sekitar 177 km barat kota Sabang, Aceh dengan kedalaman 14 km. Hingga berita ini diturunkan, pendengar, belum ada laporan terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG juga belum mengeluarkan peringatan tsunami terkait peristiwa itu. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta terus mengikuti informasi resmi dari BMKG. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga selamat menikmati hari libur Anda bersama keluarga ataupun sanak saudara Anda. Juga selamat menikmati pagi yang sangat cerah ya di pagi ini, di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan mendengar, kami angkat temani aktivitas Anda di pagi ini dengan program MBG, informasi-informasi seputaran MBG, dan juga lagu-lagu akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: στα σφουγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
1: Republik Indonesia masih ada!
5: Selamat RRI ya! Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, dari Banda Aceh, Rektor Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh, Mujibur Rahman, mengapresiasi dukungan sosial dan kemanusiaan dari Emiratis Red Crescent kepada masyarakat Aceh melalui program pembagian 4.000 kurban pada 29 hingga 30 Mei 2026. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Ilija Saadudin Jamal, menyebut program tersebut menjadi simbol kepedulian dan solidaritas lintas negara. Pihaknya berharap kerjasama sosial dan kemanusiaan antara Banda Aceh dengan lembaga-lembaga internasional dan dari Timur Tengah dapat terus berlanjut di masa mendatang. Sementara Ketua Yayasan Masjid Raya Syekh Jaid Solo, Sultan Faisal Al-Remiti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung berbagai program kerjasama dan kegiatan sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat Indonesia. Ia menilai hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Uni Emirat Arab terus berkembang melalui berbagai kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, termasuk program yang melibatkan generasi muda dan masyarakat lintas negara. Pihaknya berharap kolaborasi yang telah berjalan dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam berbagai kegiatan internasional baik di bidang sosial, pendidikan maupun kebudayaan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz.
1: Saya Isradus Manalga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat,

yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik jika kamu berada di area yang rawan.

sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang, berkenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Bencang, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan media di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Informasi cek fakta tersebut pendengar bersumber dari laman www.komdigi.go.id. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan juga bagi Anda yang mungkin sedang berkumpul bersama keluarga, sanak saudara ataupun sedang menikmati hari libur ya. Di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dan kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan program Zona Musik dan Informasi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat menjaga, tetap menjaga.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar dari Banda Aceh Universitas Islam Negeri atau UIN Araniri, Banda Aceh menyalurkan 4.000 paket daging kurban kepada sivitas, akademika, dan masyarakat pada Idul Adha 1447 Hijriah. Pembagian daging kurban berlangsung di Auditorium Profesor Ali Hasdmi selama 2 hari pada 29 hingga 30 Mei 2026. Distribusi daging kurban turut disaksikan Ketua Yayasan Masjid Raya Syekh Jayed Solo, Sultan Faisal Al-Remiti Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, dan Wali Kota Banda Aceh Ilija Saaduddin Jamal. Program tersebut merupakan bagian dari tebar hewan kurban untuk kemaslahatan yang menargetkan 21.000 keluarga di Kota Solo dan Banda Aceh. Dengan dukungan lembaga kemanusiaan Emirate Red Crescent atau Hilal Amhar Uni Emirat Arab, Ketua Panitia Kurban UIN Araniri Mukni Afan mengatakan total hewan kurban yang disembelih tahun ini mencapai 64 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sebanyak 42 ekor sapi di antaranya merupakan bantuan program kurban dari Uni Emirat Arab. Adapun penerima manfaat internal meliputi dosen dan tenaga kependidikan, panitia kurban, relawan pemilik hewan kurban, wartawan, mahasiswa asing, pensiunan, anak yatim, DWP, dan PAUD UIN Araniri, hingga pimpinan mahasiswa. Sementara pada hari kedua, panitia menyembelih 20 ekor sapi untuk masyarakat eksternal dengan total distribusi mencapai 1.900 paket. Daging kurban disalurkan kepada warga Kota Banda Aceh, Sivitas Akademika Universitas Syah Kuala, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, sejumlah gampong di Banda Aceh dan Aceh Besar, anak yatim, dayah, lembaga sosial, serta warga sekitar kampus UIN Araniri Banda Aceh. Selain bantuan dari UIA, sebelumnya Sivitas Akademika UIN Araniri juga telah lebih dahulu menyembelih 22 ekor sapi kurban yang tersebar di Biro Rektorat dan sejumlah fakultas yang dibagikan ke Sivitas Akademika dan masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, ah, aku pasti terkena penyakit itu. Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal nggak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan lupa.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

0: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Limbanaya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan sampai di sini kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan saya Bung Pani yang akan menemani aktivitas Anda hingga sore nanti. Dan saya Ibnu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Ironi Rimaraya dimanapun berada. Gimana kabar pendengar pagi ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta semangat untuk menjalani aktivitas di hari yang cerah ini. Alhamdulillahnya pendengar, pagi yang indah kembali menyapa di tataran tinggi Tanduk Kayu, udara yang sejuk, langit yang cerah, dan semangat baru menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Pada pendengar, kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang lapang, dan senyum yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Bersama saya kembali pada menara yang akan temani ruang dengar Anda di edisi hari ini di tanggal 30 Mei tahun 2026. Gak terasa pendengar, sudah akhir bulan saja pendengar dan menuju di bulan Juni. Dan pendengar, selama berapa jam ke depan saya sendiri akan temani ruang dengar Anda dengan beragam acara yang bisa kami hibur dan bisa kami hadirkan hingga di pukul 15. Dengan hadirnya lagu-lagu pilihan, informasi menarik, serta kami sapa-sapa pendengar yang temani ruang dengar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, semoga dapat menambah semangat menjalani aktivitas yang pendengar lakukan hari ini. Dan yang sedang dalam perjalanan, baik yang mau ke kantor, ke tempat lainnya pendengar, yang sedang menikmati kopi bersama kami melalui radio manual atau melalui radio streaming, terima kasih pendengar yang sudah setia menemani kami pendengar dari pukul 5 pagi hingga di saat ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami langsung saja sampaikan informasi acara yang dapat Anda dengarkan dan dapat Anda nikmati. Di antaranya Anda bisa ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga di pukul 11 dan dilanjutkan dengan Warta Berita Olahraga di pukul 11 hingga di pukul 11 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kembali kita ke Radio Rimaraya karena setelah Warta Berita Olahraga, kami hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi yang bisa Anda nikmati sembari kita menunggu lintas informasi di pukul 11. Tidak lupa juga ada informasi ajaran juhur kami sampaikan nantinya setelah lintas informasi ini. Dan ada juga acara musik tradisional dan budaya yang bisa Anda ikuti hingga di pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sembari menunggu ajaran juhur tiba nantinya pendengar, lagu-lagu religi kami putarkan setelahnya dan juga pilihan islami hingga di pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Di pukul 13 warta berita daerah atau kebersoni kita akan ikuti nantinya di RRI Pro 1 Takingon. Dan pendengar, mungkin acara yang pendengar tunggu-tunggu nantinya di pukul 13 sampai pukul 15. Selama 2 jam ke depan kami hadirkan dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut adalah kita. Di pukul 14 di sela-sela Pro Dangdut ada nanti hadir Cek Fakta yang bisa kami sampaikan informasi hoax atau fakta. Dan ada juga lintas informasi kembali sampai kami di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan demikian sudah kami sampaikan informasi acara yang dapat Anda ikuti selama 5 jam ke depan. Dan semoga pendengar, kita jadikan hari ini sebagai kesempatan untuk kami hibur mendengar Anda. Bagi pendengar yang sedang menikmati kami, yang sedang bekerja, yang sedang istirahat, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimaraya di frekuensi 10,1 MHz. Kami hadir dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi selama 1 jam ke depan. Selamat pagi kembali pendengar Ironi Rimaraya yang masih temani kembali kami di frekuensi 10,1 MHz. Kami hadir selama 60 menit ke depan dengan informasi-informasi yang bisa kami bawakan untuk pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Di edisi hari ini pendengar di tanggal 30 Mei tahun 2026,
Kami hadir dengan tema mendobrak mitos dan stigma dalam disabilitas dan inklusi. Jadi mendengar, kami sampaikan informasi-informasi mengenai tema yang kami sudah hadirkan untuk pendengar, dan juga diselingi dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami putarkan untuk menghibur dan dengar Anda. Dan mendengar, sebelum informasi berikut adalah lagu-lagu untuk mengawali jumpa kita di pagi menjelang siang hari ini. Selamat menikmati.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita sudah menikmati dua lagu pertama untuk mengawali jumpa kita di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Semoga lagu yang kami putarkan sebelumnya bisa Anda nikmati. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami langsung saja sampaikan informasi di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Mendobrak Mitos dan Stigma pada Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, mendobrak mitos dan stigma disabilitas membutuhkan pergeseran pola pikir dari belas kasih atau karitas menjadi pemenuhan hak asasi. Inklusi sejati tercipta saat masyarakat memandang penyandang disabilitas sebagai individu yang mandiri, setara, dan memiliki potensi penuh untuk berkontribusi di berbagai sektor kehidupan. Untuk mendobrak stigma secara lebih mendalam pendengar, kita perlu mengenali bentuk-bentuk diskriminasi halus yang sering tidak disadari serta memahami hak-hak yang dijamin oleh regulasi. Di Indonesia sendiri pendengar, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 28 juta jiwa atau sekitar 11,7% dari populasi. Ada beberapa poin-poin tambahan yang bisa kami sampaikan untuk memperdalam pemahaman inklusi pendengar. Yang pertama adalah mengenal ableisme, yaitu diskriminasi yang tersembunyi. Ableisme pendengar adalah cara pandang yang menganggap penyandang disabilitas sebagai sosok yang kurang atau perlu diperbaiki agar menjadi normal. Hal ini sering muncul dalam bentuk pornografi pendengar inspirasi, menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek motivasi hanya karena mereka melakukan kegiatan sehari-hari, seperti hebat meskipun di kursi roda tetap mau bekerja. Berikutnya adalah meremehkan kapasitas, yaitu mengasumsikan bahwa seseorang dengan disabilitas fisik seperti tunarungu memiliki hambatan intelektual juga. Yang kedua adalah membedah mitos spesifik yang jarang dibahas. Untuk mitos kementerian pendengar, banyak yang mengira pengguna kursi roda lumpuh total, padahal pendengar, sebagian masih bisa berjalan jarak dekat namun butuh kursi roda untuk mobilitas jauh. Ada juga mitos komunikasi pendengar, seperti tidak semua tunarungu bisa membaca bibir. Ini adalah keterampilan yang sulit dan tidak selalu akurat. Dan yang ketiga adalah mitos seksualitas. Ada anggapan keliru juga bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki keinginan seksual atau tidak bisa berkeluarga. Pada pendengar, mereka memiliki hak reproduksi yang sama. Pendengar, dimanapun Anda berada, masih ada beberapa poin lainnya yang bisa kami bahas di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tapi janganlah kemana-mana karena masih kami sampaikan tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

petani kopi Benar Meriah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih dengan saya Manu Menara yang masih terus hadir dalam kebersamaan Anda di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang sudah menjadikan RRI sebagai pilihan utama pendengar untuk mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi yang terpercaya. Semoga kebersamaan ini terus terjalin dari waktu ke waktu. Kami langsung saja sampaikan poin-poin berikutnya. Sebelumnya, poin sebelumnya kami sudah sampaikan mengenai ableisme dan juga membedah mitos spesifik yang jarang dibahas. Berikutnya, poin yang bisa kami sampaikan ke ruang lingkaran Anda adalah strategi inklusi di tempat kerja berdasarkan best practice. Kami bisa sampaikan 3 jenis, yang diantaranya adalah akomodasi yang layak, bukan sekedar membangun rem, tapi juga menyediakan perangkat lunak pembaca layar atau screen reader bagi tunanetra atau jam kerja fleksibel bagi penyandang disabilitas psikososial. Berikutnya adalah rekrutmen berbasis kompetensi. Sektor swasta di Indonesia pendengar didorong melalui kebijakan kuota dan sertifikasi pelatihan vokasional untuk memberikan peluang karir yang setara, bukan sekedar bentuk CSR. Yang ketiga adalah budaya kerja.

tepat sasaran. Aksesibilitas informasi juga ada pendengar. Banyaknya layanan publik atau berita yang belum menyediakan juru bahasa isyarat atau teks berjalan atau closed caption. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Masih minimnya guru pendamping khusus atau GPK di sekolah reguler membuat siswa disabilitas sering terabaikan. Dan pendengar, mendobrak stigma memerlukan pemahaman yang lebih spesifik pada jenis disabilitas yang seringkali mendapatkan prasangka yang berat, yaitu disabilitas psikososial, intelektual, dan sensorik. Kita bisa melihatnya dari disabilitas psikososial melawan stigma orang gila. Dari mitosnya, banyak yang menganggap pendengar gangguan jiwa adalah akibat dari kurangnya iman, kurang sedekah, atau gangguan roh halus. Faktanya, ini adalah kondisi medis yang dipengaruhi faktor biologis dan lingkungan. Untuk hak hukumnya sendiri, pendengar, masih banyak keluarga yang melakukan pemasungan atau memasukkan anggota keluarga ke rumah sakit jiwa tanpa persetujuan mereka. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas psikososial memiliki hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan media. Yang kedua adalah memahami spektrum autisme dan intelektual. Seringkali mendengar kita melihat masyarakat mencampur adukan autisme dengan disabilitas intelektual, padahal keduanya berbeda mendengar. Yang kita bisa melihatnya dari autisme bukanlah penyakit yang harus disembuhkan, melainkan gangguan perkembangan fungsi otak. Dari spektrum yang luas, ada juga mitos yang semua anak autis adalah jenius atau sebaliknya. Tidak bisa belajar sama sekali, dan kita bisa melihat faktanya, autisme adalah spektrum dengan kemampuan dan tantangan yang sangat beragam pada setiap individu. Mitos, kita bisa melihat juga mereka tidak memiliki emosi atau tidak bisa melihat bentuk hubungan adalah keliru. Mereka hanya memiliki cara mengekspresikan emosi yang berbeda. Mendengar dimanapun Anda berada, janganlah kemana-mana karena masih ada dua poin terakhir yang bisa kami sampaikan. Tapi kami sampaikan informasinya setelah lagu-lagu berikut ini. Selamat menikmati.

0: RRI Radio Piala Dunia. Puhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tat bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia, ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar di mana pun Anda berada, 8 menit lagi pendengar kebersamaan kita di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi menuju pada pukul 11 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar, kami langsung saja sampaikan informasi yang bisa kami sampaikan. Kami lanjutkan kembali poin-poin yang belum kami sampaikan. Tersisa tinggal 2 poin lagi, yang dimana poin tersebut adalah peran teknologi dalam kementerian. Teknologi bukan sekedar alat bantu, melainkan jembatan kesejahteraan yang berobrak keterbatasan fisik dan sensorik. Untuk akses informasinya, teknologi pembaca layar atau screen reader bagi tunanetra dan closed caption otomatis bagi tunarungu memungkinkan akses pendidikan dan informasi yang setara. Teknologi digital dan AI memungkinkan penyandang disabilitas untuk bekerja secara remote atau menjalankan usaha mandiri, mengurangi hambatan memadai. Yang terakhir adalah penggeseran ke model sosial. Inklusi sejati beralih dari model medis yang fokus pada memperbaiki orangnya ke model sosial yang fokus pada memperbaiki lingkungan. Masalah utama bukan pada ketidakmampuan individu, melainkan pada hambatan lingkungan seperti gedung tanpa rem atau informasi tanpa bahasa isyarat yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan poin-poin mengenai menobrak mitos dan stigma pada disabilitas dan inklusi. Dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar dimanapun Anda berada. Dan pendengar dimanapun Anda berada, 6 menit tersisa menuju pada pukul 11, yang dimana pada pukul 11 hadir nantinya warta berita olahraga di RRD Pro 3 Jakarta. Sembari menunggu, satu atau dua buah lagu berikut kami putarkan untuk pendengar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4.

0: Ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini, kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada.

2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2020 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2020 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di pertandingan nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Kabar RRI menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari. Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Lila Nadia melaporkan selengkapnya.
2: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
2: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, maju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure, you know,
2: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand, topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pebalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Factory dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jalan persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah oleh Romania yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dalam luka pemain ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United, kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol, kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Merah Putih Wali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zufei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang memainkan servis, yang berdua di depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle. Jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini, pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti pada pukul 11 tadinya hingga pada pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita tadinya sudah mendengarkan informasi-informasi dari dunia olahraga dari dalam maupun di luar negeri. Dan sekarang kembali kita ke Rimba Raya.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan selamat siang yang masih setia bersama kami di Pro 1 RD Limaraya yang dipancarkan dari Jalan Buntun Nakabai Kaca Simpati Karadolong Benar Meriah. Dan pendengar, sampai pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat yang nantinya ada lintas informasi yang kami sampaikan untuk pendengar. Sebelum lintas informasi, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia yang saat lagi kami akan putarkan dan juga nanti ada informasi lainnya yang bisa kami sampaikan di RRI Pro 1 Rimaraya.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi sebelum lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat mengenai harga referensi CPO periode Juni 2026 alami penurunan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan harga referensi atau HR minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO mengalami turunan untuk periode Juni tahun 2026 ini. Penetapan tersebut berlaku sebagai dasar pengenaan bea keluar atau BK dan penghutang ekspor atau PE selama periode 1 sampai 30 Juni tahun 2026. Pemerintah menetapkan HR CPO sebesar USD 1,029,51 per metric ton TFT. Nilai tersebut turun USD 20,07 atau 1,91% dibandingkan periode Mei tahun 2026 yang sebesar USD 1,049,58 per MT. Penetapan HR CPO mengacu pada rata-rata harga selama periode 20 April hingga 19 Mei tahun 2026. Perhitungan tersebut menggunakan data dari Bursa CPO Indonesia, Bursa CPO Malaysia, dan harga pelabuhan Rotterdam. Rata-rata harga bursa CPO Indonesia tercatat sebesar USD 920,80 per MT. Sementara itu mendengar harta kami rata-rata harga di bursa CPO Malaysia mencapai USD 1,138,22 per MT dan harga pelabuhan Rotterdam sebesar USD 1,129,40 per MT. Tommy menjelaskan perhitungan akhir CPO menggunakan dua sumber daya yang paling dekat dengan nilai median karena selisih harga ketika sumber daya melebihi USD 40. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Permendag Nomor 35 Tahun 2025. Selain CPO, pemerintah juga menetapkan harga acuan baru untuk sejumlah komoditas perkebunan lainnya. HR biji kakao periode 2026 di bulan Juni tercatat sebesar USD 3.832,17 per MT atau naik USD 563,48 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada bahan harga patokan ekspor atau APE biji kakao.

kau yang ditetapkan sebesar $3.511 per RMB. Nilai tersebut meningkat $549 atau 18,53% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara, pemerintah menetapkan APE ke tahap minus periode Juni 2026 sebesar $480 per RMB. Nilai tersebut naik $64 atau 6,99% dibandingkan dengan periode Mei tahun 2026 ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, pada pukul 12, sesaat lagi kita akan dengarkan dan kami akan sampaikan saat lagi informasi terkini di lintas informasi setelah lagu berikut ini.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, sudah pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi di frekuensi 10,1 MHz. 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tengah, setidaknya 12 sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat. Salah satu sekolah yang menjadi perhatian publik adalah STN 8 Linge di Kampung Telung Sekine, Kecamatan Linge. Sebelumnya pendengar, video seorang guru yang menangis saat mengajar di bawah tenda viral di media sosial setelah diunggah oleh relawan Kita Bisa. Informasi yang diperoleh menyebutkan video tersebut turut mendapat atensi dari pemerintah pusat. Dari Sekolah Dasar Negeri atau STN 8 Linge bersama 11 sekolah lainnya yang terdampak bencana diduga belum masuk dalam program revitalisasi sekolah. Padahal hingga kini para siswa masih menjalani proses pembelajaran dengan fasilitas yang darurat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk Lintas Informasi di siang hari ini, dan Anda dapat mendengarkan pada pukul 15 yang masih ada Lintas Informasi lainnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan juga informasi untuk ajan Juhur di wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tersisa tinggal 31 menit lagi, yaitu pada pukul 12.34 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sembari menunggu ajan Juhur tiba, mari kami hadirkan selama 30 menit ataupun 20 menit ke depan acara tradisional dan budaya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum satu informasi, sembari kita menunggu satu lagu atau dua buah lagu berikut, kami akan putarkan untuk pendengar.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi di acara Musik Tradisional dan Budaya dengan tema yang kami hadirkan di siang hari ini adalah Suasana Suara dari Desa, Filosofi Alam Musik Tradisional Gayo. Alat musik tradisional Gayo ke sekitar sarana hiburan, melainkan cerminan hubungan manusia dengan alam dan sang pencipta. Lahir dari kearifan lokal daratan tinggi Tanah Gayo, termasuk Benua Meriah dan Aceh Tengah, setiap instrumen membawa pesan filosofis tentang kehidupan komunal, kesabaran, dan keseimbangan ekologis. Dari beberapa instrumen tradisional Gayo ada beberapa filosofi yang bisa kami sampaikan, yang dimulai dengan suling yang mengajarkan tentang ketenangan dan kelembutan. Tiupan suling melambangkan bisikan alam yang sejuk dan damai, mengajarkan manusia untuk selaras dengan lingkungan serta merefleksikan kesabaran dalam menghadapi lika-liku kehidupan. Kerantung terbuat dari bilah kayu yang disusun sejajar dan digantung. Bunyinya yang bergetar lembut dan beringan dan mengingatkan manusia dari alam. Simbol dari pentingnya harmoni dan gotong-royong di mana nada yang berbeda harus saling melengkapi agar terdengar indah. Berikutnya ada canang, alat musik kuningan berbentuk piring, syarat dengan nilai kebersamaan. Iramanya yang dinamis seringkali menjadi pengiring profesi adat dan gotong royong, melambangkan dinamika kehidupan bermasyarakat yang saling terikat satu sama lain. Dan yang terakhir adalah didong, meskipun lebih dikenal sebagai seni vokal dan sastra. Gerak sebagai instrumen, tepukan tangan, dan didong adalah media pendidikan moral, kritik sosial, dan puji-pujian kepada Tuhan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Gayo. Suara yang dihasilkan dari alat-alat ini adalah wujud nyata dari kearifan lokal yang terus dijaga oleh masyarakat Gayo dari generasi ke generasi. Pendengar, itulah dia informasinya yang bisa kami sampaikan untuk pendengar di acara Musik Tradisional dan Budaya. Dan berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia kami masih putarkan ke rumah dengar Anda sampai 5 menit 20. Dan setelahnya lagu-lagu religi kami putarkan ke rumah dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali informasi ajan juhur untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. 14 menit lagi, yaitu pada pukul 12.34 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan mendengar lagu-lagu religi berikutnya kami akan putarkan kurban ingat Anda sembari kita menunggu ajan juhur tiba.

pendengar, di mana pun Anda berada, 4 menit tersisa pendengar. Kita akan dengarkan selama berikut ini sebagai kita menunggu ajaan zuhur tiba. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan semoga pendengar apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 3 menit tersisa, kita saat lagi akan mengikuti Warta Berita Daerah atau Koper Sony, yang dimana kita akan mendengarkan dan menikmati informasi-informasi yang bisa kita dengarkan di RRI Pro 1 Takengon pada pukul 13 waktu Indonesia Bukit Merat.

Kemana dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan. Selamat siang pendengar, dan RRI Takengon melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Dan siang hari ini waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, untuk Anda mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo Keberseluni di 30 Mei 2026.

0: Seruling menyawahi kabar Iwan Lau si Seruling. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seruling telu Sabtu 30 Mei 2026. Biak sedere, ini kabar Seruling selengkapi kami sawahan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Dedi Tabrani, menyawahni 40% narkoba Indonesia melewati wilayah Aceh.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Dedi Tabrani, menyawahni 40% narkoba Indonesia melewati wilayah Aceh. Konyol sawahnya waktu ngeh kutakingan, terutama kena jenis sabu-sabu. Tempat geografis ia cihas strategis, karena peredaran narkotika angkai tinggi ione. Selainnya juga terjadi karena lemahnya pengawasan ilo, ikarena keterbatasan anggaran negara si berdampak ku kinerja aparat keamanan di wilayah perairan. Ini kenapa seharusnya jadi perhatian kita murung-murung, kuna katinya mencegahi. Di prene, BNN Aceh berani bekerja keras memberantas narkoba di Tanah Rencongan. Salah seni kena pakaian berhasil menangkap 65 kg sabu-sabu, termasuk sebelumnya juga menangkap 100 kg sabu si proses ipuset. Di Aceh ini kena beli bandar narkoba simu jaringan internasional, termasuk Malaysia dan Thailand. Karena itu berharap kubayani pihak kuna katinya membantu petugas memberantas narkoba di Aceh. Nah ini dari RRI Takengan menyalah nikel berserloni.
1: Dr. Bailey ilintas Jalan Pacu Kuda Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, akhirnya iresminan Jumat mane. Mari pian waktu proses pembangunan nih.
3: Dr. Bailey ilintas Jalan Pacu Kuda Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, akhirnya iresminan Jumat mane. Mari pian waktu proses pembangunan. Totor ini bangun personel TNI dan bentuk kepedulian ku masyarakat si sebelumnya terisolasi akibat jalan lemah, hancur akibat wabah di akhir tahun 2020 mesi lalu. Urung mulai totor ya akses dari kampung ke kampung hingga akses menuju kantor Bupati Bener Meriah, Muke Miami. Dan masyarakat P aman melintas dari turah muring kali jalan liwat Bandara Rembele, Bener Meriah, ike menuju ku Simpang 3. RRI Takengan, Erani Arora, menyawahi kabar Seruni.
1: Tridah Nikula Sumatera i kawasan perempusan Urum Ume i warga kampung Kute Bukit, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gailuas, menjadi masyarakat sempat waspada.
3: Terudahi Kulu Sumatera kawasan perempusan murumumani warga kampung Kute Bukit, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayulias, menjadikan masyarakat setempat waspada. Aparat polisi menghimbau warga kini ingat-ingat ikut beraktivitas yumpus, kini sementara waktu enti berbuat sesereng. Berdasar dari informasi si impun dari laporan warga, kulu ini terudah ibian lokasi sekitar perempusan warga wan rentang waktu si keredis. Terakhir, terluka misi lalu, roa warga kampung Kute Bukit, Saripudin Urum Hamdan melaporan menengok narasara Kulu Sumatera melintas di dekat Ume Urum Mungkus kampung setempat. RRI Takengan, Berani Arora menyawahi kabar Seruni.
1: Biang sedere ngekami sawahan ngekita pengi kabar Seruni ari RRI Takengan. Nantinan kabar Seruni selanjutnya jeblo wanjem satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di siang hari ini warta berita daerah atau Kupersoni kita sudah dengarkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berikut, kembali kita ke Rimaraya karena masih hadir dengan para pacara yang bisa kami hibur mendengar Anda selama 2 jam ke depan hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai perpukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, Pro Dangdut Dangdut adalah kita, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali pendengar dan selamat datang di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Di edisi hari ini di tanggal 30 Mei tahun 2026 dengan saya kembali pada Manara di hari Sabtu ini kami temani Ruang Dengar Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang kami putarkan dari pukul 13 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kami putarkan dari lagu-lagu dangdut yang jadul, yang hits di tahun ini, yang baru, ataupun lagu-lagu dangdut yang berbeda pendengar, seperti lagu-lagu dangdut daerah, lagu-lagu dangdut versi remix, ataupun lagu-lagu dangdut versi koplo pun kami bisa putarkan di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga bisa request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di nomor 0853-8179-3206. Bisa juga pendengar bisa kirimkan salam-salamnya di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu berikut untuk mengawali jumpa kita di Pro Dangdut Dangdut Tetla kita, kami akan putarkan sesaat lagi. Selamat menikmati.

0: Hai for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay
2: Info. Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20 Nova Arianto tentang Piala Dunia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja mendengar, kita sudah mendengarkan lagunya darinya Rano Karno dengan judulnya Cintaku Tergusur. Dan semoga Anda suka dengan lagunya, dan sebelum juga semoga Anda menikmati lagu-lagu yang kami putarkan di awal acara Prodang Dodang Dut Adalah Kita. Kami mempersilakan pendengar, bagi yang mau bergabung bersama kami, silakan chat aja. Bagi yang mau request ataupun mesan salamnya, di Prodang Dodang Dutadalah Kita. Di nomor 0853-8179-3206, silakan mendengar chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu dangdut yang akan kami putarkan saat lagi. Dan yang mau request ataupun salam-salamnya, silakan kami tunggu kebersamaan Anda di siang hari ini menuju sore hari ini di Prodang Dut Dangdut Adalah Kita.

0: ay Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.
2: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite tuan rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schulzman.
3: We are excited to roll out plans.
2: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
3: Unforgettable celebration.
2: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
4: We're all coming together.
2: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar di mana pun Anda berada. Sesaat lagi pendengar, nantinya pada pukul 14 kami sampaikan nantinya cek fakta untuk pendengar di sesla Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, silakan kami masih menunggu kebersamaan Anda bagi yang mau request lagu-lagu dangdut ataupun salam-salamnya di nomor yang kami sebutkan ini di 0853-8179-3206. Silakan chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Penyiar.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini Panjoy Ponsai ingin request lagu dari Jaja Mihaja, judulnya Cinta Sabun Mandi cover dangdut rock versi AI. Baik Bang, ditunggu ya Bang lagunya. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia Erani Rimba Raya dimana saja berada. Semoga sehat selalu aja, oke? Terima kasih Pak atau Bang Joy.

0: Terima kasih atas salam-salamnya, dan ditunggu ya Bang, lagunya kami putarkan sesaat lagi. Dan pendengar di mana Anda berada, kita akan nikmati lagu dangdut request sama pendengar berikut ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, masih dengan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali kami informasikan untuk pendengar nantinya di pada pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat, Cepakta, nanti kami akan sampaikan informasi untuk pendengar di sela-sela Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sembari kita menunggu, karena 10 menit tersisa, kami akan putarkan 2 lagu dangdut berikut ini.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Hari ini 7.000.
3: Suka sekali nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
3: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
3: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
3: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
3: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana. Yang menyala untuk dunia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Di sela-sela prodangdut dangdut telah kita pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat, kami sampaikan satu informasi cek fakta yang bisa Anda dengarkan di siang menuju sore hari ini. Mengenai informasi lelang iPhone terbaru dari PT Pegadaian adalah hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone yang terbaru. Faktanya dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resminya PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resminya @pegadaian.id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta, dan Anda bisa nantikan cek fakta berikutnya di sore nanti di pukul 18 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan hadirnya lagu-lagu dangdut pilihan yang kami putarkan hingga di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan bisa juga pendengar yang mau request ataupun mau salam-salam juga bisa, tinggal chat aja di nomor 0853 8179 3206. Hadir satu pesan yang masuk di WhatsApp kami. Kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut telah kita. Selamat siang juga Mas Elpi. Kami lebarannya tak kemana-mana, di dalam rumah saja karena kurang sehat. Mas Elpi, lagunya dari Solid Tage, judulnya Bujang Merana aja, lanjut dari Jamal Miardat, judulnya Baru 5 Menit. Baik Mas Elpi, dua lagunya kami putarkan saat lagi ya Mas Elpi, dan semoga cepat sembuh ya Mas Elpi dari penyakit yang Mas Elpi terima. Dan Mas Elpi, ditunggu ya Mas Elpi, lagunya kami akan putarkan sesaat lagi. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar setia RRI mana saja berada, spesial buat Kasara dan semua yang ada di grup ini. Semoga sehat selalu dan semangat terus. Jangan lupa bahagia kene banci bro. Assalam rejeki di pane wanara. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas salamnya ya Mas Elpi. Dan mendengar dimanapun Anda berada, kita akan menikmati dua lagu berikut ini, requestan dari pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami masih terbuka untuk pendengar yang mau request ataupun pesan salamnya. Silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan mendengar, kembali kita nikmati lagu dangdut berikut ini sembari kita menunggu pendengar yang request lagu-lagu dangdut ataupun salam-salamnya di chat WhatsApp kami.

Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan.

banyak hal itu. Tapi kalau dengan adanya semacam ini, barangkali kita tidak butuh harus keluar dari rumah, cukup di rumah buka radio siaran RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia agak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: FYI for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Nggak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for yay info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tinggal 16 menit lagi mendengar, ataupun di menit 26 menit lagi. Nah, silakan mendengar, kami masih menunggu kebersamaan Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waktunya sangatlah terbatas pendengar, karena sampai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat saja. Jadi silakan chat saja di nomor 0813-8179-3206. Dan silakan mendengar, chat saja di nomor yang kami sebutkan tadi. Bagi yang mau request lagu-lagu dangdut ataupun mau salam-salamnya, silakan, kami masih menunggu kebersamaan Anda di siang menjelang sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami akan bacakan sudah ada pendengar yang masuk di chat WhatsApp kami. Assalamualaikum Bang Pane, selamat siang aja. Ini Bang Joy Ponsai, ingin request lagu lagi Arifik, judulnya Lirika Matamu versi dangdut rock versi AI. Baik, Bang Joy, ditunggu ya Bang Joy, lagunya kami putarkan saat lagi ya. Salam untuk Bang Pane dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Rimaraya di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja, oke? Okay? Terima kasih Bang Joy, semoga Bang Joy juga sehat-sehat dimanapun Bang Joy berada ya. Kami akan bacakan masih ada pendengar yang masuk di chat WhatsApp kami. Lanjut di Panebo, karena kami pendengar setia, walaupun badan kurang sehat, telinga masih setia dengerin di Pane. Baik Mas Elvi, apa nih lagunya Mas Elvi nih? Berkicau seakan burung nurinya di Pane. Lagunya dari Selit lagi, juga Memori Daun Pisang. Satu lagi, Hujan Deras Malam Minggu, khusus buat Mbak Joy aja dan Mbak Kipnu. Wassalam Rijin. Rijin juga Mas Elvi untuk lagu-lagunya. Kami tunggu ya Mas Elvi. Dan ditunggu Mas Elvi lagunya, kami putarkan sesaat lagi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar di mana pun anda berada, gak bersama kita pendengar, tinggal sedikit lagi pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga kebersamaan kita di siaran ini di tanggal 30 Mei tahun 2026. Untuk Dangdut adalah kita, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi pendengar. Jadi untuk pendengar yang request lagu-lagu dangdut sekarang, kami mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Untuk Dangdut sendiri, anda bisa ikuti dan dengarkan kembali pada pukul 13 esok hari hingga di sore hari besok hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar di mana pun anda berada, karena tersisa tinggal 6 menit lagi, kami akan putarkan satu lagu terakhir di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebelum kami sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya Isra Dusman Algaini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar, sudah pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat, kami sampaikan satu informasi terkini di Lintas Informasi. Kemunculan harimau Sumatera di kawasan perkebunan dan persawahan warga desa Kute Bukit, Kecamatan Belang Pegayon, Kabupaten Gayluwes, membuat masyarakat setempat kembali waspada. Aparat kepolisian mengimbau warga agar meningkatkan kehati-hatian saat beraktivitas di kebun dan untuk sementara waktu tidak bekerja seorang diri. Dasarkan dari informasi yang dihimpun dari informasi laporan warga, penampakan satwa liar tersebut terjadi di beberapa lokasi sekitar perkebunan warga dalam rentang waktu yang sangat berbeda. Terakhir, pada Kamis yang lalu, dua warga desa Kute Bukit, Sari Pudin bersama Hamdan, melaporkan sekitar melihat seekor harimau Sumatera melintas di dekat desa, area sawah dan perkebunan di daerah setempat. Dan demikian untuk Lintas Informasi di sore hari ini, dan Lintas Informasi bisa Anda nikmati pada pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar di Marapun dan Dawarada, bersama kita untuk edisi hari ini di tanggal 30 Mei tahun 2026 sudah berakhir. Dari pukul 10 sudah kami temani hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan mohon pendengar, bila ada salah kata ataupun salah ucap di berbicara yang sepo ini. Dan nantinya hadir rekan siar kami, Bung Erik, yang akan temani Ruani Karanda selama 5 jam ke depan hingga pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan hadir juga beberapa acara yang bisa Anda nikmati kembali di frekuensi 10,1 MHz. Dan mendengar, saya Pondara pamit undur diri dari Ruani Karanda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: What's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI.

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Ya, tentunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tentunya untuk mendengar siaran dari Rimba Raya Berembreh dimanapun Anda berada. Tentunya pendengar, senang sekali tentunya siaran kita bisa menemani ruang dengar Anda. Tentunya untuk edisi kali ini pendengar kita di program Green Radio. Nah, tentunya untuk di program Green Radio kali ini pendengar, kita akan membawakan tema sederhana seperti hijaukan hari ini untuk esok yang lebih baik.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

0: boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

Nah, tentunya pendengar, selamat sore tentunya untuk pendengar CRRI Herimbaraya dimanapun Anda berada. Nah, tentunya pendengar, hijaukan hari ini bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi lebih dari itu. Nah, hijaukan hari ini pendengar berarti memulai kebiasaan yang baik, ramah lingkungan sejak sekarang. Langkah sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan juga menghemat penggunaan air dan juga listrik. Serta menjaga kebersihan lingkungan serta merupakan bentuk nyata kepedulian kita terhadap bumi. Mungkin peringkat tindakan kecil yang kita lakukan hari ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan bersama-sama oleh banyak orang, dampaknya tentunya akan sangat penting bagi masa depan. Nah, tentunya peringkat yang memiliki pohon tentunya seperti yang kita ketahui memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pohon membantu menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menjaga ketersediaan air tanah, serta mencegah erosi dan juga banjir. Menanam satu pohon, pendengar, mungkin terlihat kecil, tetapi pohon tersebut akan memberikan manfaat selama puluhan tahun ke depan. Oleh karena itu, pendengar, mari kita jadikan kegiatan menanam pohon sebagai bagian dari gaya hidup kita. Nah, tentunya pendengar, sebelum kita lanjutkan pembahasan yang lainnya, tentunya pendengar, nanti akan juga kita hadirkan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu Indonesia pilihan menemani ruang dengar Anda.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Nah, tentunya pendengar, salah satu tentunya masalah lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah sampah plastik. Plastik sendiri tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah plastik menjadi dapat mencemari hutan, mencemari sungai, pendengar. Dan juga dapat ke rantai makanan manusia. Mulailah tentunya pendengar membuat tas belanja sendiri yang selalu kita ingatkan di program kita di Gerai Radio, pendengar. Menggunakan botol minuman yang dapat dipakai berulang kali dan juga mengurangi penggunaan sedotan plastik. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang kecil tentunya. Lingkungan yang bersih, pendengar, bukan hanya enak dipandang, tetapi juga terdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Saluran air yang bersih, tentunya sebagai budaya kita bersama, bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Nah, tentunya pendengar, alam tentunya tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkanlah alam. Jika kita menjaga bumi hari ini, maka bumi akan memberikan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mulailah dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dan juga lingkungan sekitar kita. Dan kini pendengar, 45 menit juga terlintas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan nantinya kita akan menunaikan ibadah sholat asar, maka kita sudahi pendengar untuk program kita di Gerai Radio untuk edisi kali.

Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Nah, tentunya pendengar, saat lagi kita akan menunaikan ibadah sholat asar. Pun begitu, pendengar akan kita temani ruang dengar Anda dengan selawat Hifzul Bilad yang nantinya akan kita langsung mendengarkan azan asar dan juga menunaikan ibadah sholat asar tentunya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
3: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
3: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
3: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: FYI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya?
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Punya pendengar, sebelum nanti kita bergabung dengan Persatuan Rider Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17, kita hadirkan informasi pendengar, cuaca ekstrem picu karhutlah tim gabungan kebut padamkan api di Riau. Nah, kondisi cuaca yang semakin kering meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Sumatera, salah satunya terjadi di wilayah Provinsi Riau. Respon situasi tersebut, Balai Pengendalian dan Kebakaran Hutan atau Dalkarhut wilayah Sumatera tentunya pendengar mempercepat upaya pemadaman di sejumlah titik api. Pihak mendeteksi pendengar titik api yang ada di Kabupaten Siak, Rokan Hilir dan juga Pelalawan. Memasuki hari ketiga penanganan pendengar, Satu Regu Manggala Anggri Daerah Operasi atau DOPS Sumatera 4 pendengar Pekanbaru masih terus melakukan pemadaman lanjutan, yakni di Desa Pecing Bekulo dan di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Nah, operasi pemadaman ini pendengar berlangsung sejak Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei. Kepala Balai Dalkarhut pendengar wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto mengatakan, ia dan tim di lapangan terus berupaya untuk menjadikan api, mengendalikan api meski menghadapi medan yang cukup berat. Nah, selain itu pendengar, Manggala Agni juga membantu pemadaman di Desa Limau Kapas, Kecamatan Pasar Limau Kapas di Kabupaten Rokan Hilir. Langkah tersebut pendengar dilakukan sebagai respon cepat terhadap kemunculan titik api yang berpotensi meluas. Nah, terutama pendengar, ia juga menghimbau untuk masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran di wilayah sekitar guna menjaga meluasnya karhutlah.

0: amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya balikin, mana?
2: Lah itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, for yay info.
3: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100 sampai 200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali dan setiap setelah sakit.
4: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, I RRI, Radio Piala Dunia.

Dan baiklah pendengar, tetap terus bersama kami di 90,1 FM. Karena saat lagi pendengar tepat pada pukul 17, kita akan bergabung tentunya dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17. Tetap terus bersama kami di 90,1 FM.

0: Tahukah kamu asal mula internet? Internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Pada mulanya dikenal dengan sebutan ARPANET yang hanya menghubungkan 4 situs saja. Secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Tidak lama kemudian, berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan itu akhirnya diberi nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet.
1: FYI for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
2: Sepertinya ini nih enak nih.
1: Ah, apa sih
2: mau
1: itu?
2: Mau enggak ini?
1: Coba namanya.
2: Kepiting saus tiram.
1: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
2: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
1: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
2: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
1: Miring.
2: Miring?
1: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
2: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
1: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
3: FYI for Yay Info. Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RR Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual terjadi di berbagai penjuru Aceh hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi yang menyebabkan antrean mengular di SPBU. Korban bencana alam Bener Meriah yang menghuni Huntara mendapat bantuan daging kurban. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Pa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio RFM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah SPBU di Aceh. Berikut dilaporkan Cindy Novita.
1: Antrian kendaraan pengangkut barang, truk hingga kendaraan usaha terlihat mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Aceh dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan antrian solar terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banda Aceh, Aceh Barat hingga Nagan Raya. Panjangnya antrian membuat sebagian pengendara harus menunggu selama berjam-jam. Tidak sedikit pula yang memilih meninggalkan kendaraannya di lokasi antrean agar tidak kehilangan giliran saat distribusi solar kembali tersedia. Menanggapi kondisi tersebut, Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga, Misbah Buhori, menjelaskan bahwa biosolar merupakan bahan bakar subsidi yang penyalurannya diatur berdasarkan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Ini nyebutnya CBT, jenis bahan bakar tertentu. Ada kuota per masing-masing kabupaten kota, per SPBU, dan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui BPA Migas, tentunya sesuai dengan anggaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya.
1: Dengan penyaluran yang tepat sasaran dan pengelolaan yang efektif, diharapkan antrean panjang di SPBU dapat berkurang, sehingga aktivitas masyarakat dan pelaku usaha tidak terganggu. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Masyarakat Turki melalui Somuncubaba menjalurkan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan reporter TC Molidio Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sadudin Jamal menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Turki melalui Somuncubaba atas bantuan 40 ekor sapi kurban untuk masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh. Adapun hewan kurban ini disalurkan ke 14 kampung atau desa agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Turki turut mengapresiasi kepada Rumah Potong Hewan RPH Banda Aceh.
4: Indonesia halkını çok seviyorum. Aceh özel seviyorum. Aceh bu mühiti ayrı.
5: Alhamdulillah kami juga syukur, berterima kasih atas perhatian Turki yang gak putus-putus untuk Aceh. Yang juga telah memilih untuk bisa berkembang di bantuan sapi kurban sejumlah 40 sapi dari Somuncubaba dari Turki. Alhamdulillah mereka juga melihat bagaimana proses pemotongan hewan kurban di Kota Banda Aceh, di tempat pemotongan hewan, dan mereka mengapresiasi proses dari pelaksanaan kurban di Kota Banda Aceh.
3: Wali Kota berharap jalinan persaudaraan dan semangat berbagi ini terus membawa keberkahan bagi semua. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara,

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah atau TKD Provinsi Aceh. Anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana banjir pada November 2025 lalu. Berikut yang disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperoleh alokasi anggaran sebesar 140 miliar rupiah dari transfer keuangan daerah TKD Provinsi Aceh. Anggaran ini akan difokuskan untuk memperbaiki tanggul dan jaringan irigasi yang rusak akibat banjir bandang pada 26 November 2025 yang lalu. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil yang akrab disapa Ayah Wah menyatakan bahwa dana tersebut akan dan khusus untuk memulihkan infrastruktur di Aceh Utara. Aceh Utara mendapatkan 140 miliar dari TKD Aceh untuk memperbaiki tanggul dan irigasi yang rusak. Sisanya nanti akan dianggarkan oleh Balai Wilayah Sungai atau BPS, sedangkan proyek pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi ini sudah memasuki tahapan tender.
2: Mulai dari TKD Provinsi, kita mendapat sekitar 140 miliar, sisanya dari balai. Semua yang terdampak kemarin, semua lagi proses pekerjaan, yaitu tender.
1: Ayah Wah menyebutkan tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara juga telah merampungkan verifikasi di lapangan untuk memetakan titik-titik kerusakan. Dengan harapan seluruh proses administrasi berjalan tanpa hambatan agar pengerjaan fisik di lapangan bisa langsung dimulai pada Juni 2026 ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, menyembeli 12 ekor hewan kurban untuk dibagikan kepada 1.360 paket yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, kembali dilaporkan reporter Saifullah Nurdin.
1: Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyalurkan 1.360 paket daging kurban kepada masyarakat di 6 desa dalam wilayah masjid tersebut. Proses penyembelihan 12 ekor hewan kurban yang terdiri dari 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dipusatkan di halaman masjid setempat Kamis 28 Mei 2026. Imam Syi' Masjid Besar Al-Huda Tunku Haji Mukhtaruddin Anas menyebutkan bahwa seluruh hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Setelah disembeli dan dipaketkan sebanyak 1.360 paket daging kurban, lanjutnya dibagikan kepada masyarakat khususnya fakir miskin tersebar di 6 desa di bawah naungan BKM Al-Huda, yaitu Kampung Alu, Memandang Panjang, Blang Paluh, Kedai Mentang Panjang dan Kampung Pandi.
3: Dan dua ekor memang dibandingkan daripada sebelumnya agak menurun sedikit karena faktor ekonomi yang pengaruh pada kita bagikan kepada masyarakat dalam 5 desa kita ini pakai mesin dari 160 paket.
1: Ia menambahkan, ibadah penyembelihan hewan kurban ini sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Al-Huda setiap merayakan Hari Raya Idul Adha. Panitia juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah dan para donatur yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo.

0: Jemaah Masjid Al Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Hanpalan, Kabupaten Barat, melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan menyembelih 27 ekor sapi. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat. Laporan reporter RRI Irham Syah.
1: Jemaah Masjid Al Muhajirin Dusun Cotkande, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan kurban sunnah pada peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program tersebut menjadi kegiatan perdana yang digagas jemaah masjid melalui sistem tabungan kurban bulanan. Ketua Panitia Kurban Sunnah Haji Burman mengatakan, kurban sunnah tahun ini diikuti sebanyak 27 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang peserta. Setiap peserta menabung 200 ribu per bulan selama 10 bulan hingga terkumpul 2 juta per orang.
2: Yang mana kami hampir 10 bulan itu kita berikan iuran kepada warga, yaitu per bulan 200 ribu, nanti 10 bulan sebanyak 2 juta, itu satu lembu 7 orang, nanti terkumpullah uang sampai hari ini sebanyak 27 lembu, dan dagingnya akan dibagi kepada seluruh masyarakat, terutama rumah per rumah. Sedangkan hari pertama itu adalah kurban wajib atau kurban lembu. Lembu wajib dan kambing sejumlah 11 ekor, terdiri dari lembu 4 ekor, kambing 11 ekor.
1: Sementara itu Sekretariat Panitia Kurban Tantalidan menyampaikan panitia telah mengkalkulasi jumlah daging kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat Dusun Cotkande.
3: Kemudian kurban pada hari ini, kami sudah kalkulasi jumlah daging yang akan didistribusikan pada bagai ini 1585 kilogram. Ini akan didistribusikan kepada 752 kakak
1: warga Dusun Cotkande
3: dan kepada sahibu kurban sebanyak 378 kilogram.
1: Ia berharap antusias masyarakat terhadap program kurban sunnah terus meningkat pada tahun mendatang. Menurutnya jumlah hewan kurban diperkirakan hingga mencapai 40 ekor sapi pada Idul Adha tahun depan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Jembatan Baile Karangrejo Kabupaten Bener Meriah diresmikan. Jembatan penghubung antar kecamatan itu kini sudah bisa digunakan warga setelah sebelumnya akses transportasi sempat lumpuh akibat diterjang banjir bandang pada November 2025. Laporan reporter RRI Takengon, Bambang Saputra.
1: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah diresmikannya Jembatan Baile Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bener Meriah, Kapten Aib Mukran Halid, Jumat 29 Mei 2026. Dan 0119 Bener Meriah Infanteri Ahmad Fauji melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan peresmian jembatan tersebut menandakan transportasi dari Kecamatan Wipesa menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Baile itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Baile merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi. Peresmian jembatan Baile tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika, tokoh masyarakat dan unsur terkait. Sementara itu, warga Karangrejo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jembatan tersebut, mengingat akses yang selama ini lumpuh akibat bencana dapat kembali digunakan oleh masyarakat. Bambang Putra, RRI melaporkan.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah membagikan daging kurban kepada penghuni hunian sementara sebagai bentuk kepedulian terhadap korban terdampak bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah daerah Bener Meriah membagikan daging kurban untuk keluarga beresiko stunting sekaligus penghuni hunian sementara. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dika Putra mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah tersebut. Antusias masyarakat dalam berkurban tahun ini sebutnya sangat meningkat, sehingga perlu diterapkan rasa berbagi, terutama kepada masyarakat terdampak bencana.

0: dan masyarakat sekitar memang yang harus kita bagikan juga untuk fakir miskin di sekitar lingkungan Masjid Agung Menteng Malam.
1: Pihaknya berharap masyarakat tetap antusias untuk berkurban setiap tahunnya demi menjalankan ibadah serta berbagi terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Wei.

0: Sekolah di Sabang menyembeli hewan kurban pada momen Lebaran Idul Adha. Daging kurban tersebut kemudian dibagikan kepada siswa dan masyarakat sekitar sekaligus memaknai sebagai bagian dari pendidikan berbasis Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: MP Negeri 5 Sabang kembali melaksanakan program kurban bersama sebagai bagian dari pendidikan karakter berbasis syariat Islam yang diterapkan di lingkungan sekolah. Program tersebut telah menjadi agenda tahunan sekaligus salah satu program unggulan sekolah dalam bentuk kepedulian sosial dan nilai keagamaan siswa. Kepala SMP Negeri 5 Sabang Munawar Zainuddin saat ditemui RRI mengatakan kegiatan kurban bersama merupakan salah satu dari 5 keunggulan yang dimiliki sekolah. Program itu diberi nama kurma atau kurban bersama yang setiap tahunnya melibatkan guru, staf, dan siswa.
2: Alhamdulillah ini sesuai dengan syariat agama kita, agama Islam. Kemudian kita jadikan sebagai 5 keunggulan sekolah kita SMP Negeri 5 Sabang. Salah satunya keunggulan yang kelima yaitu kurma namanya, yaitu kurban bersama. Alhamdulillah tahun ini ada 4 ekor dari guru dan staf, ditambah 1 ekor belajar berkurban dari siswa kita, dan ini sudah menjadi agenda tahunan kita dan merupakan keunggulan dari SMP Negeri 5 Sabang.
1: Ia menjelaskan partisipasi siswa dalam program kurban melalui pengumpulan dana secara bertahap selama 1 tahun. Sekolah terlebih dahulu mengirimkan surat persetujuan kepada orang tua siswa sebagai bentuk kesediaan mengikuti program tersebut. Menurutnya, bagi orang tua yang menyetujui, siswa dapat menyetorkan dana sebesar Rp150.000 dengan sistem cicilan sesuai kemampuan siswa masing-masing. Kebijakan itu dilakukan agar seluruh siswa memiliki kesempatan belajar berkurban tanpa merasa terbebani. Pihak sekolah juga menegaskan tidak akan melakukan penagihan tambahan apabila dana yang terkumpul dari siswa belum mencukupi menjelang pelaksanaan kurban. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk toleransi terhadap kondisi ekonomi siswa dan keluarga. Sementara itu, Tetua Adat Gampung Anak Laut Tengku Sulaiman mengapresiasi pendidikan karakter yang diterapkan di SMP Negeri 5 Sabang.
3: Alhamdulillah, pertama sekali masyarakat di Jurun, di Gampung Anak Laut, pertama sekali sangat puas melihat pendidikan yang diterapkan oleh guru-guru dan kepala sekolah di SMP 5, bukan hanya untuk di guru-guru tapi di anak-anak. Itu sangat luar biasa, karena hari ini banyak orang yang hanya berbicara tapi tidak berbuat, tapi di guru-guru di SMP 5 di samping berbuat dan memberi pendidikan yang bagus dan baik pada anak-anak.
1: Respon orang tua terhadap program tersebut sangat positif, bahkan sebagian wali murid secara langsung datang ke sekolah untuk menyerahkan dana sedekah kurban. Hingga kini hampir tidak ada keluhan dari orang tua terkait pelaksanaan program kurban bersama tersebut.
0: Aktivitas pelabuhan Balohan Sabang masih normal pada momen libur Idul Adha. Informasi tersebut dilaporkan reporter Irza Maulana.
4: Arus kedatangan penumpang maupun wisatawan di Pelabuhan Balohan Sabang masih terpantau normal dan belum menunjukkan lonjakan signifikan pada momentum libur Idul Adha 2026. Peningkatan jumlah penumpang diperkirakan terjadi pada akhir pekan seiring kembali dibukanya objek wisata bahari di Pulau Sabang. Sebagaimana diketahui, aktivitas wisata bahari sebelumnya ditutup sementara selama libur Idul Adha dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 29 Mei 2026. Kondisi tersebut diprediksi akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan ke Sabang pada hari Sabtu dan Minggu. Koordinator Pelabuhan Balohan Sabang, Sabta Febriasya Saputra, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyiagakan 12 personil untuk mengantisipasi kepadatan penumpang di area pelabuhan. Ia menjelaskan penempatan personil dilakukan di sebuah titik yang nilai rawan terjadi penumpukan penumpang atau wisatawan agar arus pergerakan itu tetap berjalan lancar selama puncak kunjungan akhir pekan.
5: Kalau kita personilnya ada 12 orang, Bang. Ada sebagian yang di antrian kapal lambat, ada yang di kapal cepat, ya untuk minimalisir arus penumpang lah, biar jangan terlalu macet kan. Dan bantu dengan KP3 juga, orang karantina, seperti itu, Bang.
4: Dia menambahkan selain personil pelabuhan, pengamanan dan pengawasan di Pelabuhan Balohan Sabang juga melibatkan sejumlah instansi terkait seperti KP3 dan karantina kesehatan. Pantur menghimbau wisatawan menjaga kebersihan lingkungan dan memperhatikan barang bawaan masing-masing saat berada di area pelabuhan. Kemudian dia menambahkan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan operator kapal cepat maupun kapal lambat untuk menjaga ketepatan jadwal pelayaran. Bahkan operator Lambat dilaporkan mulai menambah intensitas pelayaran hingga 4.000 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang maupun wisatawan pada akhir pekan ini. Kian Reza Melana melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Terutama dari RRI Sulawesi Selatan, Kru 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, ketua tim siaran RRI Talking On. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya di Piala Dunia tahun 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain dari para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Programa 1 dan Programa 2 RRI Talking On. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus perkembangannya di Pro 1 RRI Talking On frekuensi 93 FM, Pro 2 RRI Talking On 90,6 FM, dan RRI Radio Rimba Raya di frekuensi 90,1 FM. Jangan lupa ikuti perkembangan berita terbarunya di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta berbagai platform RRI lainnya. RRI, Radio Piala Dunia 2026, Radio Sepak Bola Dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iarap ni masjid mujahirin ni, i kampung Angkasa Jayanti ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung Angkasa Jayanti ni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Bawar bukanlah senjata, tetapi lencana kebesaran seorang rejib di dataran Gayo. Berdasarkan informasi, beberapa rejib memiliki bawar yang berbeda, di antaranya Patiamang, Reje Linge, Reje Gunung, Reje Syah Utama, Reje Cik Serule, dan Reje Ilang. Saat ini hanya bawar Reje Linge yang masih ada dan tersimpan di Desa Linge, Aceh Tengah.

Inilah salah satu hasanah peninggalan budaya suku Gayo di bumi Aceh. Lestarikan dan cintai budaya Indonesia, karena budaya menyatukan kita.

Nah, baiklah pendengar, untuk kesempatan sore hari ini, informasi yang bisa kita hadirkan menemani ruang dengar Anda, tentunya updatean terkini terkait Gunung Budi Telong. Laporan per 24 jam, tanggal 29 Mei 2026. Untuk klimatologi pendengar, cuaca cerah, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut, suhu udara sekitar 18 hingga 29 derajat Celcius. Gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut asap kawah nihil. Untuk visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan ada 2 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 15 hingga 25 mm. Dalamannya gempa sekitar 5 hingga 8 detik. Untuk rekomendasi masyarakat pengunjung pendaki Gunung Berapi Buru Telong tidak mendekati area kawah Buru Telong dalam radius 3 km dan tidak berada di daerah fumarola dan juga solfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buru Telong masih berada di level 2, yakni waspada. Membuat laporannya sendiri Isano Pak Abadi, yang tentunya informasi kita input dari situs magmasdm.go.id. Dan juga demikian untuk program kita mendengar di edisi sore hari ini. Di menemani sore ini dengan pilihan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo yang menemani ruang dengar Anda selepas lintas 17 tadi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Maksud kami 18 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi sore hari ini. Terkait pendengar hoax, Indonesia hentikan penggunaan dolar AS dan juga ganti ke yuan Cina. Berdasarkan unggahan di media sosial Facebook, pendengar yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan juga Menteri Keuangan RI, yakni Purbayudi Sadewa, diklaim pindah menggunakan yuan Cina, serta menerbitkan panduan bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, pendengar klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Lansir dari tirto.id, tidak ditemukannya laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat untuk mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia, pendengar, juga menegaskan bahwa transaksi internasional di Indonesia masih didominasi dengan dolar Amerika. Menteri Keuangan, pendengar, yakni Purbayudi Sadewa, menjelaskan bahwa penerbitan Panda Bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tetapi, pendengar, merupakan strategi diversifikasi pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara atau PBN agar tidak tergantung pada suatu sumber tertentu. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta lainnya pendengar esok hari hanya di SPR RI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950 sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970 platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: Huh? FYI, for Yay Info.
3: Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar. Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

0: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iharap ni masjid mujahirin ni, i kampung angkasa jayante ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung angkasa jayante ni.
1: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

Selamat sore untuk pendengar CRRI Rimba Raya Bener Meriah dimanapun Anda berada. Dan tentunya selamat menikmati akhir pekan bagi pendengar dimanapun yang sedang menikmati akhir pekan dalam Masih Semarak edisi Idul Adha untuk edisi tahun ini. Dan tentunya pasti banyak kita menuju tempat-tempat destinasi wisata ya, untuk menikmati waktu bersama teman, keluarga, pasangan ataupun keluarga. Dan bagi-bagi dengar juga yang sedang menikmati waktu berliburan, selamat menikmati liburan. Dan bagi pendengar juga yang sedang menikmati tetap beraktivitas seperti biasa, semangat tetap menjalankan aktivitasnya. Semoga hari kita berjalan dengan baik dan juga benar ya, sesuai dengan harapan kita masing-masing. Dan kami tentunya dari studio SPRRI Rimba Raya Bener Meriah dari Jalan Buntul Nangka PKJ Simpang 3 Terung, Redelung masih terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi sore hari ini hingga nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info.
1: Kau pucat sih, kamu sakit ya?
2: Aku ini takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
2: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
2: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
2: Terbang?
1: Uh-uh.
2: Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
2: Takut ah.
1: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
2: Masa sih?
1: Uh-uh.
2: Di situ ada.
1: Iya.
2: Yaudah, ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
5: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat, tapi Rio gak mau dengar. Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

Punya peringatan hari kita akan menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kelas jam 3 dan sekitarnya. Maka itu ruang dengar Anda akan ditemani dengan beragam pilihan pendengar, rekan-rekan lagu religi, firasat islami dan juga inspirasi.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan, sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang."

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk ditanggung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di Indonesia. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan Indonesia itu pernah mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi ngomong, kita menjadi berlurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya tidak bukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita bersifat skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Widaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejat mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai Pak, akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Malepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Malepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan tugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, dari Asia Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Herdman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Herdman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana

0: Match Day. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Match Day untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
1: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
2: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
1: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
0: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United

0: seminggu lalu sebelum tim training camp, saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Tim Tos Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nina Politiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mengawali kebersamaan kita malam ini, rangkaian pilihan lagu-lagu islami hadir hingga menjelang waktu isya nanti untuk Ulah Takengon dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takyo masih dengan pilihan lagu-lagu islami mandi kebersamaan kita hingga waktu isya untuk melihat Takyo dan sekitarnya. Waktu isya kita untuk malam ini pukul 19.56 waktu Indonesia Barat.

Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal. Akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan bandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkir.

terkadang dan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagap untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikan sama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya

0: menaikkan ibadah sholat isya bagi anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Selanjutnya kita ikuti mini drama pendengar, Sepatu Untuk Wana, produksi RRI Samarinda.
1: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
2: Yakin, Ibu.
1: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
2: Sudah, Bu.
1: Walaupun gajinya gak besar.
2: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
1: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
2: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
1: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
2: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
1: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
2: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
1: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana, dengan para pemeran Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Ayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan ibu guru baru, namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi, Bu Guru.
1: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Oke. Loh, kenapa kok senang betul kalian?
2: Iya, Pak.
0: Ya sudah. Karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
2: Iya, Pak.
1: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku enggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah enggak apa-apa. Wana ke sekolah enggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata Ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh, gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat Ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum. Wah.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
3: Eh, ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: itu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, untuk program Ruang Komunitas kita malam ini pendengar di edisi Sabtu 30 Mei 2026 bersama dengan Bang Irmi Bukit, Ketua Komunitas Didong Kabupaten Aceh Tengah. Topik kita menjaga warisan budaya lewat Didong Gayo. Kita akan ngobrol nanti sehingga pukul 21 lewat komunitas, dan tentu obrolan kita berkaitan dengan Didong Gayo. Sudah hadir di studio narasumber yang sudah kami sebutkan tadi, ada Bang Irmi Bukit. Selamat malam, assalamualaikum Bang.
1: Ya, selamat malam. Waalaikumsalam Dik Pajri.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat. Allah
0: sehat. Oke, baik. Masih dalam suasana Idul Adha ya. Oke. Dan mudah-mudahan obrolan kita berkaitan dengan Didong Gayo bermanfaat. Beli adalah Ketua Komunitas Didong Kabupaten Aceh Tengah. Kalau melihat Didong Gayo nih Bang Irmi, seperti apa sih sebenarnya sudah kondisinya per hari ini?
1: Ya, kalau kita memang melihat kondisi Didong per hari ini, kita ya menilai secara objektif bahwasanya Didong Gayo ini sudah mulai terkikis oleh zaman modern.
0: Oke.
1: Lalu ya beginilah mungkin pengaruh daripada modernisasi, tapi dalam tanda kutip kita tidak menyalahkan musik ataupun alat-alat musik lain yang modern.
0: Ya.
1: Tapi kan ini kita selaku ya rakyat Gayo lah, secara khusus ini memang benar-benar budaya Didong ini harus benar-benar kita lestarikan dan kita jaga benar, agar keoriginalan atau keaslian Didong itu tidak terkikis oleh zaman dan oleh generasi-generasi yang tidak paham dengan budaya Gayo yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita atau nenek-nenek moyang kita yang sudah mungkin ratusan bahkan ribuan tahun. Karena sampai saat ini Dek Pajri, di Didong Gayo ini kita tidak bisa memberikan angka kapan dia hari ulang tahun.
0: Okay.
1: Tapi kita hanya bisa memberi disepakati oleh para-para budayawan Gayo, oleh tokoh adat Gayo, oleh tokoh budaya Gayo, itu hanya bisa kita sepakati di tanggal 5 Agustus memperingati Hari Didong.
0: Tapi 5 Agustus Hari Didong.
1: Iya. Itu pun hanya ya mohon maaf. Kita harus memaklumi juga bahwa budaya orang Indonesia itu kan dari lisan ke lisan.
0: Oke.
1: Terlepas kita tidak boleh menghindar dari itu. Kalau kita adakan penelitian, walaupun itu hanya dari lisan ke lisan, bukan berbentuk lisan, itu bisa terbukti faktual benarnya. Inilah mungkin ya mohon maaf, salah satu kekurangan daripada penikmat, pecinta, termasuk mohon maaf, kita bukan menyalahkan pemerintah. Karena pemerintah juga ya banyak yang harus dipikirkan, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, apa kabupaten, provinsi dan pusat.
0: Oke, baik. Artinya Bang ini kalau tadi disebutkan bahwa tanggal 5 Agustus hanya hari peringatan Hari Didong ya. Bukan hari jadi. Kalau mungkin kalau didalami Bang, dari Ceceh Didong atau dari para seniman, dari budayawan, enggak bisa ditarik Bang bahwa sebenarnya kapan mulai Didong ini ada gitu.
1: Jadi makanya saya dari awal saya katakan kepada Dik Pajri beserta juga mungkin pemirsa-pemirsa yang sudah mendengar, kita hanya bisa mendengar dari lisan ke lisan. Contohnya bahwa Ini kata didong ini berasal dari kata bahasa Arab.
0: Ya.
1: Yang artinya din itu adalah agama.
0: Benar.
1: Dong itu artinya dakwah. Artinya dakwah agama. Yang dibawa oleh Ceh. Ceh itu juga berasal dari bahasa Arab. Sesungguhnya itu Sheikh.
0: Oh, Sheikh ya.
1: Sedangkan Sheikh itu kalau dari kita tarik dengan bahasa Arab itu artinya di bahasa Aceh kan atau di bahasa Gayukan yang biasa kita panggil itu tengku.
0: Betul.
1: Atau secara Jawa di sana mungkin kiai.
0: Kiai ya.
1: Atau guru lah.
0: Ya.
1: Jadi Sheikh itu berasal dari kata apa namanya Sheikh. Nah, permasalahannya ini mungkin karena didong ini tadi adalah dakwah agama, mungkin ini dibawakan oleh beberapa abad yang lalu ketika disiarkan Islam di Aceh secara khususnya, walaupun melalui mungkin pesisir Perlak masuknya agama Islam ke Aceh, ya karena di sini karena Ceh tadi yang berasal dari kata Sheikh itu bisa jadi mungkin dari orang-orang yang menyebarkan agama Islam, orang-orang dahulu kita, pendahulu kita, ya itulah orang-orang yang dari Timur Tengah. Persisnya kita tidak tahu apakah itu mungkin dari Turki, apa Mesir, mungkin dari Mekah atau dari atau apa namanya Turki atau mungkin dari manalah gitu. Yang jelasnya itu dia. Atau dari Roma gitu sama sekali kita tidak bisa pastikan gitu.
0: Oke, ya baik. Artinya emang nggak bisa dipastikan sejak kapan mulai ada gitu ya bang.
1: Iya.
0: Kita nggak bisa tentuin hari jadinya ulang tahunnya.
1: Iya, ulang gitu tahunnya yang bisa kita tidak pastikan.
0: Ya, baik. Ya. Kemudian kan artinya didong sekarang masih samakah dengan didong dulu bang?
1: Ya kalau kita lihat memang terlepas ini kan kita kembali seperti tadi di Fajri bahwasanya ini didong ini dari lisan ke lisan artinya kalau bahasa kita sekarang ini dari mulut ke mulut. Jadi turun-temurun cerita demi cerita dari awan ke anak dari anak ke kumpu. Bahwasanya didong sekarang ini memang ada perubahan.
0: Ada perubahan.
1: Perubahannya di segi bahasa.
0: Segi bahasa ya.
1: Mungkin kalau mungkin ya 40 tahun atau 50 tahun yang lalu itu didong itu memakai bahasa yang memang halus.
0: Bahasa halus. Okay.
1: Bahasa halus. Tapi kalau sekarang ini mohon maaf, bukan ceh-ceh kita atau pelaku didong tidak mampu berbahasa halus. Tapi penonton atau pendengar didong ini kurang menarik
0: kalau bahasa halus.
1: Kalau bahasa halus.
0: Oke.
1: Jadi Ceh juga merasa ya kalau misalnya penontonnya tidak nyaman, bisa cepat pulang. Ya. Jadi Cehnya yang mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan ya penontonnya begitu, selera penonton disesuaikan.
0: Oke, artinya emang menyesuaikan dengan kondisi terkini. Mungkin dengan bahasa yang sederhana, bahasa lapangan mungkin mudah dimengerti dan buat penonton terhibur gitu ya bang ya. Tapi bukan berarti Ceh kita tidak bisa melantunkan didong lewat bahasa halus ya.
1: Iya benar.
0: Oke, baik. Kemudian bang. Kalau sekarang kan, kalau kita bicara tadi, jaga warisan budaya lewat didong gayo. Artinya didong gayo juga semakin hari ada dipentaskan. Untuk tingkat pementasan didong gayo sendiri ini seperti apa sekarang, Bang Irmi?
1: Ya, ini memang kita agak prihatin dan sedih. Saya selaku ketua komunitas didong sangat-sangat sedih. Kenapa? Nah, ini sebelum saya jelaskan pementasan didong tersebut, saya lebih baik menerangkan bahwa salah satunya benteng terakhir bahasa gayo itu adalah didong gayo. Kenapa? Ini mohon maaf, Dek Pajri, saya ini suku gayo.
0: Betul bang.
1: Mohon maaf, itu di rumah sudah memakai bahasa Indonesia dengan anak-anak.
0: Iya.
1: Nah, ketika anak-anak kita ajak berbahasa Gayo, kayaknya sudah mulai bimbang mereka akan menjawab pertanyaan apakah perintah kita atau saran kita. Sudah anak-anak tidak bisa jawab lagi.
0: Betul.
1: Jadi ini harapan kita, pementasan yang ada di Gayo, siogianya, itu tidak hanya dilakukan ketika ada acara adat seperti pesta pernikahan. Ini yang ada hanya seperti itu. Sedangkan mohon maaf, saya lihat 2-3 tahun terakhir ini itu tidak ada pementasan di Donggayo yang diadakan oleh, mohon maaf, oleh pemerintah itu sendiri, mungkin bisa diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kan sangat menyedihkan ini. Apakah memang pimpinan kita di pemerintahan ini mungkin karena sibuknya dengan hal yang lain sehingga mungkin lupa dengan yang namanya di Donggayo, dalam hal ini yang saya bilang tadi. Di Donggayo ini adalah itu benteng terakhir bahasa Gayo. Kita nanti ini bisa nanti suku Gayo itu hilang karena bahasa Gayo sudah hilang.
0: Bahasa Gayo, bahasanya sudah enggak ada, Bang, ya.
1: Jadi memang kalau kita baca sejarah, kelompok satu kelompok itu kalau pingin dia menghilangkan suku, itu kan harus dihilangkan bahasanya dulu. Agar identitas dirinya hilang.
0: Betul.
1: Karena bahasanya tidak ada. Contoh seperti Indonesia, bahasa Indonesia kan. Nah, kalau bahasa Indonesia itu tidak ada, maka Indonesia ini negara apa? Nah, ini yang kita takutkan.
0: Artinya memang Didong memiliki peran penting dalam, kalau Bang Indonesia adalah benteng terakhir dalam menjaga bahasa gitu ya. Terus kemudian bagaimana minat generasi muda akan Didong, Bang?
1: Pada dasarnya ini sangat luar biasa. Luar biasa kalau seandainya kita mau mengadakan pentas, mau di tingkat sekolah ataupun mau di tingkat umum, itu sangat antusias. Bahkan ini mohon maaf, selama saya sudah menjabat di ketua komunitas di Dong ini sudah 2 tahun. Ini kita sudah menangani ada beberapa klub itu sekitar 40 klub aktif. Ya, memang ya grade-nya sih berbeda. Itu pasti. Tapi ini 40 klub aktif, itu rata-rata swadaya mereka di kampung masing-masing. Kalau kita berbicara pelaku-pelaku di Dong zaman dahulu, ini jasanya tiada tara. Itu kita harus akui bahwa Ceh di Dong itu kita, masyarakat Gayo menganggap itu dulunya adalah teknorat. Kenapa saya bilang teknorat? Banyak jembatan yang sudah dibangun melalui pentas di Dong. Banyak sekolah-sekolah di pinggiran, bahkan di kampung-kampung itu adalah hasil daripada pentas di Dong. Bahkan masjid-masjid banyak. Ini kan sangat-sangat luar biasa. Mungkin dengan berkembangnya zaman, ya mungkin masjid pun mungkin ada biaya dari pemerintah, sekolah apalagi, terus jembatan apalagi sudah ditangani kementerian masing-masing, sehingga para-para perintis yang membangun atau apalagi teknorat ini tadi sudah mulai ya tidak, ini tidak dihiraukan lagi kayaknya. Tapi mohon maaf, bukan artinya kita mau menyalahkan pemerintah kembali, seperti yang kita bilang tadi. Begitu Dik Pajri.
0: Baik. Artinya kalau dulu memang perannya dan juga generasi muda kalau tadi sempat disinggung sangat antusias ya. Bahkan di komunitas ini sudah ada membina beberapa klub baru ya, grup Didong. 40-an tadi kalau nggak salah ya. Artinya ada pergeseran kalau dulu bagaimana Didong digunakan sebagai misalnya untuk kita membangun musola, masjid gitu ya. Untuk saat ini mungkin sudah lebih di acara-acara hiburan budaya atau seni ya. Dari komunitas sendiri, Bang, ada rencana mungkin untuk pementasan mungkin katakanlah di luar pemerintah. Kalau lihat selama ini pementasan didong kan hanya ada di acara pesta ya, ya pernikahan. Ya, seperti apa bang?
1: Ah, jadi ini mohon maaf, mohon doanya nanti dari rekan-rekan RRI dan juga masyarakat Gayo secara khusus, secara umum ya, semualah kita yang ada di Indonesia agar pelestarian budaya Gayo ini bisa berkembang dengan sesuai harapan kita. Jadi pementasan yang selama ini kita adakan ketika kita membuat proposal ke pemerintah daerah. Pada sesungguhnya ini tidak sulit, apalagi sekarang mohon maaf, pemerintah bisa mendukung dan bisa artinya memprioritaskan komunitas di Donggayu lah. Kenapa saya bilang? Karena kan secara khusus ini Kementerian Kebudayaan ini kan sudah berdiri sendiri. Itu anggaran di sana luar biasa. Dan apa salahnya di hari-hari besar, entah memperingati, saya teringat 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu saya juga masih kecil, SMP waktu itu setiap 17 Agustus itu di Musara Alun siangnya, pagi sampai siang itu diadakan yang namanya pacuan kuda, ya. Terus lalu sorenya diadakan pertandingan bola, malamnya dilanjut dengan didong. Ini kan luar biasa.
0: Itu rangkaiannya bang ya?
1: Itu rangkaiannya, ini luar biasa. Artinya kenapa kita dengan negara kita atau daerah kita yang sudah modern, yang sudah punya uang banyak, kenapa kalah dengan para-para pendahulu kita? Apakah mungkin kita dengan hal yang seperti itu dapat merugikan? Saya rasa tidak. Begitu.
0: Oke, kalau dulu berarti kalau di dulu di lapangannya Musala Alun ya, Bang ya?
1: Musala Alun.
0: Paginya sampai siang pacu kuda. Siang ke sore ada bola ya. Malamnya ada pertunjukan didong. Kalau sekarang makan sangat jarang Bang ya. Kalau pacu kuda saja, kalau didong pementasan didong juga sangat jarang kalau diadakan oleh instansi-instansi misalnya pemerintah misalnya gitu.
1: Itu dulu sering.
0: Bahkan dulu sering ya.
1: Misalnya umpama ulang tahun Bayangkara itu dilakukan oleh Polres, ulang tahun tentara diadakan oleh Dandi. Bahkan itu kan ada sejarahnya dulu. Itu ada namanya Cehnya Teruna, itu Ceh Sahab. Jadi ketika beliau ini juga ceritanya dari lisan ke lisan.
0: Boleh bang, silakan.
1: Beliau kira-kira melanggar undang-undang dalam hal ini mungkin di masa DITI atau PKI saya lupa ya, cerita pastinya. Dia itu mau dibunuh.

0: tahun atau ada acara besar, kan boleh saja mengundang didor. Ya,
1: benar bang. Di awal-awal ketika kantor lama, RRI kalau ada ada didong ya. Pernah, cuma ya. Mungkin seiring pergeseran waktu ya. Ya. Nah, mungkin ke depan bisa disampaikan ya bang ya. Biar kita ada penampilan didong. Ya. Baik. Kemudian kalau ini nih bang Irmi, kan tadi artinya didong sampai saat ini masih eksis ya.
0: Ya.
1: Bahkan kalau kita sekarang, kalau saya nih lihatnya nih, kalau saya nonton didong tuh lebih banyak mungkin dari media sosial bang ya, mungkin dari IG atau TikTok ya. Betul. Ada potongan-potongan didong. Bahkan kalau sekarang mungkin banyak dilihat itu yang awan yang kemarau ya?
0: Ya, itu kemarau Pegasing. Ya. Itu biasa versusnya lawannya biasa Trunajaya. Betul. Okay. Itu lawan Sukri Gobang.
1: Oke, okay, betul.
0: Itu beliau itu memang orang tua beliau juga adalah namanya Sali Gobal. Memang Ceh legendaris almarhum. Ya, semoga Allah menempatkan di sisinya lah.
1: Ya, amin. Ya, baik. Kan kalau kita lihat dulu kan mungkin kalau di kita di Takion sebenarnya agak sedikit kurang ya dalam tanda kutip ketika pesta ada didong ya, Mang ya.
0: Iya, benar.
1: Mungkin kalau di kabupaten tetangga sepertinya lebih sering ya, ya. Ketika ada pesta, ya. Malamnya ada didong ya. Kita lihatnya dari media sosial tadi. Ya. Artinya memang semakin ke sini didong itu semakin mungkin ada tempat khusus atau tempat tersendiri ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Di masyarakat, di pendengarnya kan gitu ya. Kalau kita lihat syair-syairnya juga sudah mungkin lebih kekinian ya,
0: benar,
1: gitu ya.
0: Benar.
1: Kemudian Bang, kalau tantangan terbesar dalam melestarikan didong saat ini kira-kira kalau menurut abang apa sih bang?
0: Itu sebetulnya ini mohon maaf, ada kadang-kadang oknum orang kita ya, artinya oknum atau oknum kelompok yang berkolaborasi dengan didong, contohnya puisi, tapi dia memanfaatkan didong itu untuk mendokrak puisi itu. Ini kan kasihan.
1: Kasihan didongnya gitu.
0: Didongnya kasihan. Ini mohon maaf. Oke, sekarang didong kita lihat sudah sebagai WBTB,
1: ya,
0: warisan budaya tak benda.
1: Benar.
0: Nah, ini kami berharap. Ya, kami berharap artinya semua pelaku didong, bahkan kami di kepengurusan didong ini, kami berharap ini bisa kita jadikan menjadi warisan dunia seperti halnya Saman.
1: Saman, benar.
0: Ini kan WBTB dunia.
1: Ya.
0: Kenapa tidak bisa?
1: Ya.
0: Ya mungkin karena, mohon maaf, ya orang-orang kita mungkin ya tidak open kah atau apakah ya mungkin. Ini sebagai evaluasi terhadap diri kita masing-masing.
1: Betul, bang.
0: Selaku orang Gayo.
1: Ya. Ya, artinya ada upaya untuk dijadikan WBTB kelas dunia, Pak.
0: Iya.
1: Walaupun sekarang sudah ditetapkan WBTB, tapi secara nasional.
0: Nasional ya, masih.
1: Oh, upaya untuk itu seperti apa, Bang?
0: Ini mungkin coba kita, ya kita mencoba ya.
1: Iya.
0: Tapi ini kita mencoba, kita inikan ke provinsi dulu, ke Balai Kebudayaan Provinsi dulu. Nanti mungkin ada jaringan-jaringan kita bisa nanti tembus ke kementerian, kita coba. Apalagi ini mohon maaf kalau tidak salah dan silap, ada agenda dari Kementerian Kebudayaan meresmikan gedung kebudayaan yang akan dibuat di Musara Alun.
1: Oke.
0: Ini kan momen tepat hal. Saya pikir ini momen tepat. Pemerintah daerah kerjasama dengan pelaku budaya didong untuk memohon kepada kementerian agar bisa warisan budaya didong menjadi WBTB dunia. Ini kan kesempatan. Begitu kira-kira.
1: Oke, baik. Kemudian ada upaya nih bang, mungkin kalau kita tadi kalaupun tidak dalam event-event tertentu atau komunitas buat acara mungkin kalaupun tidak setahun sekali, 1 meter sekali untuk acara pagelaran didong, seperti apa mungkin ada rancang nih di bawah kepengurusan Bang Irmi?
0: Oh untuk, pasti, bahkan saya mungkin dalam hal ini saya melakukan mungkin 3 bulan sekali secara mandiri dan secara swadaya oleh Ceceh Didong.
1: Yeah.
0: Kalau memang artinya terlepas ketika kita adakan didong ini, mohon maaf. Kami memohon kepada RRI ini akan disiarkan.
1: Oke,

0: Iya, baik. Artinya ada upaya untuk itu ya, Bang. Terus, Bang, bagaimana dengan kan komunitas ya, Bang. Didong ini punya seni. Bagaimana perhatian katakanlah mungkin pemerintah atau komunitas berkaitan dengan perhatian terhadap ceh-ceh senior yang ada di Gading, Bang?
1: Untuk para ceh untuk saat ini saya ini mohon maaf Dik Pajri, saya mau ngomong jujur atau mau menyenangkan hati Dik Pajri atau pemerintah saja?
0: Mungkin kita serahkan Bang Irmi deh. Okay. Bang Irmi seperti apa sih baiknya menurut Bang Irmi?
1: Saya mau jujur. Perhatian pemerintah itu setengah-setengah terhadap mistru-mistru Didong. Karena ini mohon maaf, kasihan para pelaku seniman Didong itu, apalagi mistru-mistrunya. Ada yang sampai saat ini mohon maaf, rumahnya saja masih nyewa atau masih numpang di tanah negara. Kendalanya mungkin beliau dulu pernah sukses, itu kan dulu. Ya, namanya cerita dulu ya, itu masa lalu kan.
0: Itu udah lewat ya, Bang ya. Oke, berarti seperti itu kondisinya, Bang ya.
1: Iya.
0: Kalau kita masih punya banyak ceh, Bang, ya, di Takeon.
1: Berarti kalau kita mau hitung-hitungan masalah ceh Didong, kalau seandainya 40 saja,
0: ya,
1: kali 3 setiap klub, itu 120, kita punya ya? Ceh Didong 120 ceh.
0: Okay.
1: 120 ceh Didong. Ya, itu kali 3 saja.
0: Ya.
1: Apalagi kalinya 6, ada kata kalinya 4 kan, okay, lebih banyak.
0: Cukup kali 3 aja kira-kira ya, gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terus yang muncul ini anak-anak muda juga seperti apa, Bang?
1: Ada.
0: Di kita ada ya.
1: Ada anak muda ya. Contohnya itu seperti ceh teruna. Ada namanya Khairul Rizki, yang suaranya lumayan bagus. Kalau ceh-ceh yang sudah agak dewa, apa namanya, sudah usia 35 sampai 45, seperti ada Kabri Wali, ya, ada namanya Konadi Saradiwa yang dari Ceh Sinar Pagi, yang dulu klubnya Pak Toed. Kalau ceh-ceh tuanya banyak masih hidup sekarang, Pak Mahali Lewa,

0: Arya, Pak Arya namanya Julkarnain ya. Terus ada Pak Winkul dari Bebesen.
1: Masih ada ya.
0: Masih banyak, ada Pak Rahmat Shah, ada Pak Kasman dari Bintang Lut Tawarjaya, ada Pak siapa itu Pak dari Kenawat, Pak Sri Ali Amran, Ceh Sriwijaya.
1: Oke.
0: Masih hidup mereka. Alhamdulillah okay. Kita masih bisa bertanya kepada mereka, Ceh-Ceh ya? Yang dulu memang hebat.
1: Okay.
0: Legendaris kita.
1: Iya, baik. Artinya tinggal mungkin jam pementasannya sehingga ini tidak hilang ya Bang ya. Sering tampil mungkin kemudian generasi juga lebih banyak tahu bahwa kita punya didong loh seni ya. Kebudayaan kita gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Bang, ini mungkin ngobrol-ngobrol kita sudah di penghujung Bang. Kira-kira nih Bang Emi, ya. Menurut Abang apa yang paling penting disampaikan, kesimpulan dan harapan?
0: Oke. Okay.
1: Sebagai
0: ini akan saya bacakan, akan saya simpulkan ya.
1: Uh-huh.
0: Kesimpulan kita selaku komunitas didong Gayo, menjaga warisan budaya melalui didong Gayo bukan sekedar melestarikan kesenian, melainkan merawat identitas, nilai moral dan syariat Islam masyarakat dataran tinggi Gayo. Berikut adalah intisari dari upaya pelestarian tersebut. Simbol identitas Gayo adalah didong menyatukan seni vokal, tari dan sastra, syair yang menjadi representasi jiwa, sejarah dan nilai sosial. Dalam hal ini adalah nilai sosial masyarakat Gayo. Selanjutnya, media edukasi dan dakwah, syair-syair di dalamnya syarat akan penuh nasihat kehidupan dan nilai keagamaan yang efektif untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, relevansi di era modernisasi adalah pelestarian dilakukan melalui integrasi dalam pendidikan, pentas budaya dan festival lokal agar seni pertunjukan berkelompok ini tetap hidup di tengah kemajuan zaman. Harapan kami, menjaga warisan budaya melalui didong Gayo adalah menjadikannya sebagai identitas yang tak lekang oleh waktu. Seni pertunjukan diharapkan tetap menjadi wadah edukasi, media penyampaian pesan moral dan perekat silaturahmi, dan terus diwariskan dari generasi ke generasi di tengah modernisasi, dan bisa menjadi budaya warisan dunia di Perancis atau UNESCO, sama halnya dengan seperti tari saman yang sudah mendunia saat ini dan dari dulu. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Irmi menyuarakan berkaitan dengan kelestarian, keberlangsungan di Dong Gayo, dan mudah-mudahan juga dapat terwujud apa yang disampaikan.
0: Amin, ya Rabbi,
1: tadi.
0: Amin.
1: Dan terima kasih Bang Irmi, mungkin nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi bareng Ceh.
0: Ya.
1: Dihadirkan juga, kita ada kesempatan untuk ngobrol, bertukar pikiran atau juga menyampaikan bagaimana terkait dengan perkembangan di langsung dari bersama Cehnya ya. Baik, terima kasih Bang Irmi sudah meluangkan waktunya untuk hadir di RRI Takengon. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan tadi dan didengar juga oleh pihak-pihak terkait apa yang disuarakan Bang Irmi, terutama berkaitan dengan Ceh-Ceh atau didong di dataran tinggi Tanah Gayo. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Malam ini formasi lengkap sepertinya. Mudah-mudahan minggu depan juga lengkap.
1: Udah hampir 2 bulan lebih ya. Ngopi mungkin. Atau mau nonton bola?
2: Nonton bola, iya betul. Ya. Buat bapak-bapak nih nanti malam yang nonton bola final Liga Champion mempertemukan antara PSG dan Arsenal.
1: Nah,
0: pukul 23 ya, Bang.
2: Jam 11 malam. Ah,
0: oke.
2: Okay. Tapi Pak Ajri malah pakai timnas Indonesia. Garuda tetap di dadaku ya.
1: Pakai baju sepak bola malam
2: ini. Kan jadi kita namakan apa trio ini nih?
0: Trio apa ya?
1: Trio
0: champion, Bang.
2: Okay. Gimana karena sehat?
1: Alhamdulillah, itu tadi seperti Anda bilang kayaknya udah 2 bulan lebih.
2: Alhamdulillah. Apa kegiatan dari pagi tadi seperti biasa?
1: Anda kan dinasnya tadi sesi kedua.
0: Oh,
1: iya.
0: Sesi kedua kayak
1: sampai jam 15. 15 jadi ibu rumah tangga, bersih rumah, nyapu, nyuci, cuci piring.
0: Oh iya.
1: Maghrib selesai beresin lagi ke kantor deh.
2: Siap.
1: Besok dinas pagi.
0: Dinas pagi habis itu libur ya.
1: Iya.
2: Libur.
1: Nah, enggak, Senin masih
0: dinas pagi. Oh, Senin masih
1: jadwal baru.
0: Betul.
2: Jadi ketemu lagi sama, kalau saya berdua sama Kak Ana, saya namain duo Bang Bombay biasanya.
0: Oke. Jadi minggu depan Bang. Minggu depan ada Kak Nur di setiap
2: sama Kak Nur.
0: Oh, duo Bang Pri.
1: Eceng Gondok kemarin.
2: Duo Eceng Gondok berarti sama Kak Nur.
0: Oke. Ya.
2: Nyanyi apa nih kita?
0: Kira-kira sebagai pembuka nih.
2: Apa nih?
1: Perkembangan karaoke di udara dulu sejak kita nggak bareng itu seperti apa?
2: Iya, karena udah berapa bulan ini dipegang Selfie waktu itu pernah. Terus bulan kemarin dipegang
0: Yati. Sebelumnya Yati ya, baru saya ya.
2: Ini bulan ini dipegang sama Bang Pajri.
1: Masih tetap ramai kan ya?
2: Alhamdulillah, kalau saya pantau ada sih saat cuman lebih ke request bukan nyanyi.
1: Oh gitu.
0: Nanti gabung lagi request lagi.
2: Jadi
0: ada sih
2: apa-apa.
0: Yang aktif biasanya ada Mas Boy ya Bang ya.
2: Mas Boy.
0: Sama itu yang Bunda siapa sama Bunda Hana dan Omnya.
1: Oh gitu.
0: Waktu sama saya ada beberapa kali. Terus minggu sebelumnya itu sempat yang kita blank ya, yang off jaringan ya Bang ya. Terus malam pekan kemarin ada Bang Budi juga, ada beberapa yang gabung ya. Malah itu banyak kan request ya Bang ya.
2: Request. Ini ada berita duka juga dari Bunda Hana.
1: Iya, Bunda Hana orang tua berpulang.
2: Kemarin kalau tidak salah ya.
1: Iya betul. Jadi sini, mungkin enggak ada bareng sama kita.
2: Di daerah Blang Panas.
0: Oh, di Blang Panas ya.
2: Di Bunda.
0: Ya, semoga Husnul Khatimah ya.
2: Berduka cita ya. Oke, boleh dipancing satu lagu tadi yang sudah saya kirim, Angin Malam.
0: Angin Malam.
2: Angin Malam dari Bruri Marantika.
1: Dingin emang di luar.
2: Dingin sih.
1: Dingin dengan sinar purnama yang cantik sekali untuk
0: terus cuaca sangat cerah Bang ya.
2: Cerah dari malam takbiran cerah sampai sekarang cuacanya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin gabung silakan nanti ya di 0821 6585.

0: maaf kalau banyak salahnya.
1: Sering-sering lagi.
2: Ini lagu baru seperti ya, dia sedang dicoba ya.
1: Sudah cukup lama.
0: Atau hati yang luka, Bruri juga. Boleh, itu karena yang request tadi minta.
2: Oke, sebelum kita
1: ya, coba kita terima penelpon dulu. Siapa tahu pendengar juga mau bareng ya kan.
2: Iya, silakan ya di 0821-6585 4676 untuk telepon kita yang ingin bergabung di karaoke udara malam ini. Ada Bang Budi dan juga Kak Ana yang hadir spesial untuk malam ini. Ya, langsung sepertinya ya. Tak bisa dipancing sepertinya kalau
1: ya,
2: ada.
1: Siapa ya?
2: Kalau ada yang dua ini ya. Boleh ya?
0: Boleh
2: ya.
3: Mbak Ana, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Siapa?
3: Ini bagaimana?
1: Ya, bagaimana?
3: Ketiga,
0: Bang Bayu ini. Kenapa Bang Bayu? Kenapa curiga sama saya, ada apa?
1: Malam ini kita kompakan bertiga. Nggak tahu angin apa yang membawanya jadi bertiga malam hari ini.
3: Biasanya kan bangun bareng-bareng gitu.
0: Enggak. Karena udah 3 bulan ini memang malam minggu diambil alih sama yang lain dulu.
1: Iya betul.
2: Dan sepertinya bulan-bulan ke depan akan diambil alih oleh ahli nih Bang.
0: Ya.
3: Bang Budi.
0: Apa Bang?
3: Sebenarnya saya tanya sama Mbak Ana nih Bang Budi. Timbul tenggelam, takut-takut
0: senyum. Timbul tenggelam ya, gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa, masih tetap ini. Masih tetap
0: yang penting masih timbul kan, asal jangan tenggelam selamanya aja ya kan.
1: Kopi masih gelas gede.
0: Apa kegiatan dari pagi tadi nih Bang Bayu?
3: Ya, namanya masih suasana lebaran atau berdua gitu.
0: Ini di rumah sama Kapolda atau bagaimana nih?
3: Ini di rumah sama ajudan ini.
0: Oh, sama ajudan. Sama pas pampres mungkin ya.
1: Yang selalu apa nih? Tapi nggak sering kan, nggak ini, nggak sering lah kayak Pak ajudan-ajudan yang lain gitu. Ya.
3: Enggak sih.
0: Paling kalau
3: karena kan mau pergi berangkat karaoke yang dibetulkan itu nggak boleh karena untuk kemenangan.
0: Bang Bayu, tips-tipsnya untuk menjaga rumah tangga biar harmonis itu seperti apa coba?
3: Saling percaya aja sih.
0: Oh gitu ya. Kalau uang nomor 1 atau nomor 10?
3: Uang nomor 2 aja. Yang penting kepercayaannya dulu.
0: Kepercayaan ya. Nampaknya saya harus banyak berguru sama suhunya nih.
2: Oh suhu ya.
3: Mantap. Sama suhu.
1: Berarti uang nomor 2.
0: Uang nomor 2 kan? Ya kan?
2: Yang pertama
3: nomor 2.
0: Yang pertama kesetiaan gitu ya.
1: Kepercayaan.
3: Kepercayaan, kesetiaan itu memang aku gak butuh duit banyak. Yang penting setiaannya mesti
0: kemana. Saya gak percaya dengan pola yang seperti itu Pak.
2: Gak kemakan ya Bang.
0: Kalau Abang berbicara kesetiaan, kejujuran, kenapa tingkat perceraian tinggi untuk saat ini?
3: Itu faktor gocengnya kurang kayaknya.
1: Faktor ekonomi.
0: Oke, mau nyanyi apa nih? Ayo.
3: Ini lagunya maksudnya ini buat sama Bang Budi nih.
1: Oh, apa? Oh yaudah,
0: asal jangan cari jodoh aja.
1: Bang Budi standby.
3: Iya. Kira-kira Islam masa jadi Bang Budi asli bisa tuh.
0: Saya nggak ada bakat jadi penyanyi dangdut lagi.
3: Bakat penyanyi dangdut?
1: Yang versi Melayu gitulah kali ya.
3: Boleh cinta hitam kalau enggak kalau buat dangdut.
2: Request nih?
0: Iya nyanyi Bang Bayu.
2: Nyanyi Bang Bayu kan?
3: Nyanyi.
1: Berat sekali. Cinta hitam.
0: Cinta hitam lagi Maggie Jet ya kan.
1: Berat itu. Tapi
3: suara Bang Budi kan serak-serak gimana gitu soalnya kan.
0: Serak-serak manja ya.
3: Merasa diri kalau dia nampaknya itu.
0: Aduh. Kita coba kasih kesempatan dulu sama yang lain. Nanti coba kita taruh di belakang aja ya. Nanti coba kita
1: siapkan gitu ya. Kira-kira gitu.
3: Nanti saja lah Bang Budi. Bang Budi ke Ana. Merasa selalu Bang Budi pasapinya.
1: Siap.
3: Alamnya buat semua yang masih setia nonton RRI lah. Moga betah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Kak atau Mbak Isan minta ke Kak Ana nih, dangdut Kak Ana woi.
1: enggak semua lagu kita bisa. Kita bisa-bisanya kita yang tiga ini sebenarnya. Okay, ya kan.
2: Baik. Ya, kita terima telepon berikutnya.
0: Boleh. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa
0: ini, Bang?
3: Pak Usman.
0: Di mana?
1: Siapa?
3: Di Amerika.
0: Pak Husnul.
1: Oh, agak-agak okay. Ini sih.
0: Di mana posisi tadi, Pak?
2: Katulintang ya, Pak.
0: Katulintang. Gimana sehat keluarga semua, Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, kita di gimana?
3: Enggak, ini dengar radionya di radio atau di HP?
0: Oh, di HP bisa, di radio bisa.
1: Tadi ini HP nih, karena kan swing.
0: Halo.
3: Iya.
0: Apa? Ini program karaoke nih, Pak. Mau nyanyi lagu apa nih, Pak Husna?
3: Ini lagu apa ini, Bang?
0: Wah, terserah, Pak.
3: Lagi nyanyi ya, Bang.
0: Oh, gila.
1: Pokoknya
2: biasa aja,
1: aja dulu.
0: Mau lagu
1: aja.
0: Pop, rock, dangdut, Indonesia, mancanegara, oke. Okay.
2: Main.
3: Dangdut juga.
0: Judulnya? Judulnya apa?
3: Rumah Irama. Ani.
0: Yeah. Oke. Okay. Kira-kira di Indonesia yang namanya Ani itu berapa banyak ya, Pak ya?
3: Ya, kalau itu, Pak.
1: Tetangga sebelah ada.
0: Ah, iya, soalnya adik saya juga namanya Ani.
2: Kepala kita
1: Ani di Wadi. Sebelah kanan Ana gitu ya.
0: Oke, siap-siap Pak Husna. Kita putar lagi
2: ya, Pak ya.
0: Oke.
3: Belum dibantu,
1: Pak. Oh, iya. Kita coba.

0: ternyata Bang Budi ya.
1: Tarik dangdut yang ada ya, cengkok dangdut.
2: Mana enggak dapat cengkoknya. Terima kasih Pak Usna.
3: Iya, terima kasih banyak.
2: Salam sama keluarga semua di rumah Pak Usna ya.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih.
0: Pesan singkat WA masuk enggak Bang Budi?
1: Iya. Iya, Mbak Isan cuma nih Kak.
0: Oh gitu, biasanya ada Bang Mus, Bang Rahmat juga nyanyi.
1: Oke, okay, ada lagi yang bergabung.
0: Bang Herman nyanyi.
2: Ya, halo. Halo, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo. Ini aku sini bukan ini. Ini enggak nyanyi.
3: Bang Budi aja yang
0: Bang Budi yang nyanyiin kan gitu. Apa di request kan?
2: Saya rubah ini
3: karena lagu ini karena
0: pokoknya yang seru-seru lah Kak, yuk. Yang malam
1: ya, ini Kak, yuk, film ini khusus
3: kan? Karena si namanya karena menyinggung Bang Budi ke sini.
0: Enggak ada kaitan.
3: Biarin aja didengar lah yang mana.
0: Oh gitu. Aduh. Apa ya?
2: Kita kan ngikut kamu ya.
1: Kamu nyanyi dibantuin nanti sama Bang Budi.
0: Iya.
1: Nanti kamu nyanyi dulu.
3: Kamu. Kamu.
2: Gimana? Gimana?
3: Yang mana lagunya?
0: Bujangan.
3: Bujangan.
0: Bujangan dangdut.
2: Bu jangan ya. Bu jangan, itu dari judulnya aja berketahuan Bu jangan ya, Bu jangan.
3: Maksudnya Bang Budi itu biar jangan keringatan mereka. Oh.
2: Bu jangan, Bu jangan.
3: Ada dia bang Budi ya nih.
0: Anak kak.
3: Tentang kehidupan. Maksudnya biar ada pendinginan Bang Budi ya.
2: Udah kayak fitness ya.
0: Setelah kari kambing, setelah kuah belangong dan sebagainya gitu kan. Jadi ada pendinginan.
2: Saya mau tanya alasannya kenapa sudah 1 tahun lebih kamu yang gak pernah nyanyi karaoke?
3: Ini aku pandai
2: Bang. Kalau ditanya gak pandai semua orang pun gak pandai. Saya juga gak pandai.
3: Ini misalnya ke naik panggung bisa kadang
2: menunggu. Ini kan naik panggung juga di udara.
3: Karaoke ini gak bisa.
2: Alasannya?
3: Enggak ada nya apa tuh?
0: Enggak ada teksnya.
3: Teksnya enggak ada.
0: Apa tadi judul lagunya?
2: Bintang Kehidupan
1: Kandila.
3: Enggak suci ke biar pendinginan Bang Budi.
1: Oke, sip. Bang Bika.
3: Pendinginannya keringatan.
2: Wah.
3: Aku kan arah ini karena
0: kopi gelas besar.
3: Aja sana.
0: Aja sana.
2: Pokoknya malam-malam aku sendiri gitu ya, tanpa dirimu.
3: Kita taruh
0: sengaja kami kita turun kami nih kak.
1: Maka tiramil kelemah.
3: Ya jadi kita tuh sarannya kakak ini kita aja.
0: Hana sih saran si tiru kakak nemu.
3: Saran.
1: Bintang kehidupan.
3: Nyanyian rindu hari ini tidak ada.
0: Oh nyanyian rindu.
1: Oke. Okay.
0: Terus bintang kehidupan.
3: Saran kan.
0: Bintang kehidupan ngeroa.
3: Bintang kehidupan saran. Nyanyian rindu saran dari ini tidak ada.
2: Satu lagi.
3: Nyanyian saran.
2: Satu lagi
3: dingin, cari jodoh. Sarah, endang tajria dingin.
0: Dingin?
1: Sarah minggir, Rani.
3: Gerogenak. Hari ini tuh harahat ya.
1: Geropatnya.
3: Kak Yoki ngamuk ke hari itu.
1: Siap, berizin.
0: Satu-satu.
1: Mbak, berizin, Mbak.
3: Satu satuan, Nurka.
0: Mbak, siap.
3: Kita harus take you, Nani, Kak. Ini gak kebantar, ya. Take you, Kak.
1: Mbak, kita.
0: Siap lah, Kak.
2: Siap, ketua, siap.
1: Siap, berizin.
3: Mbak, Kak. Lanjutkan perjuangan. Jangan selalu panjang. Mbak, rezeki besok jumpa lagi.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya memang gitu kalau ngobrol sama nenek-nenek ya.
0: Oke. kita sebagai cucunya gitu kan. Yeah. Harus ikut apa kata nenek-nenek.
2: Berizin, Ana Namoy berizin.
0: Oke, okay, siap, siap.
2: Barangkali
1: ada
0: masuk lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ya, Bang?
3: Dengan baik kembali tadi nih, Bang.
0: Oh.
3: Ini dia lewat hati bisa nyambung dia kok karaokean.
2: Bisa lah, langsung connect bang. Abang dengar aja
3: langsung
2: dari
3: HP.
2: Dengar dari handphone kan? Tinggal karaoke. Tinggal ngomong aja.
3: Radionya kemarin dibawa ke kebun kan digiling di sutan kereta jatuh.
0: Iya.
3: Radionya rusak.
2: Aduh.
0: Ampun
2: nanti
0: deh.
2: Dari handphone kedengaran suara musiknya, bang, tinggal ngikutin vokalnya.
1: Oke, karaokenya apa bang? Lanjut nih bang.
0: Kita coba dulu, kita coba dulu.
2: Apa dibaca dulu bang Bayu?
3: Ini lagunya ini aja ini masih ada kah itu?
0: Masih adakah?
2: Dangdut ya?
3: Masih adakah cintamu sayu Bang Budi dulu?
2: Masih adakah? Gitu ya? Ya dangdut itu.
0: Maggie Zen.
2: Latifkan.
0: Latifkan ya.
3: Sayu sayu Bang Budi di mana?
2: Oh gitu.
0: Oh, coba dulu. Oh, sekali waktu Pak Bayu dulu kita dengar dulu.
2: Oke, ini siap ya Bang Bayu.
0: Pokoknya ikutin terus musiknya.
2: Keluarkan suara emasnya.
3: Oke.
1: Oke, siap main. Oh, tarik Bang.

0: terima kasih. Luar biasa, Pak Budi.
1: Ternyata bisa. Anak baru malam ini dengarnya.
2: Kalau ini kan lagu aslinya kan Latifkan, ini di cover sama Bayukan jadinya.
1: Selama ini cuma request-request biasa.
2: Nah, ini saya mau tanya dari lirik lagunya tadi, walau kau berdusta aku takkan marah, yakin betul gak marah walaupun udah berdusta?
3: Yakin cintanya sih.
2: Oh yes. Jadi Bang Bayu percaya gak kalau ada pepatah bilang cinta habis di orang lama, selebihnya hanya menjalani hidup?
1: Ayo.
3: Mungkin emang gitu sih.
2: Begitu ya?
3: Iya.
2: Berarti percaya?
3: Percaya dong.
2: Oh. Siap. Cukupkah satu lagu atau mau nambah lagi?
1: Nambah lagi juga gak apa-apa.
3: Ini ada satu pop aja kok gak?
2: Pop apa judulnya?
1: Ya mana nih?
3: Begitu indah sayang, hari-hari berlalu.
2: Oke.
1: Itu memang judulnya. Begitu indah.
2: Judulnya apa pake?
1: Begitu indah.
2: Pance pop, lagunya Pance itu.
0: Begitu indah ya?
2: Indah, ya.
3: Ya, tapi dibawa ke yang di versinya Miriam aja.
2: Oh iya, yang perempuan.
3: Ini
2: Miriam.
0: Oke, Miriam Belinda, oke ya, siap ya.
1: Begitu indah sayang.
2: Begitu indah sayang. Oke. Enggak, kadang mau minum dulu Bang Bayu.
3: Sempat ini enggak, udah tinggalin aja.
2: Oke. Aman ya suara ya.
3: Susunya dari samping soalnya.

0: 对吧？
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Bang Bayu.
1: Terima kasih. Ya, walaupun di tengah-tengah tapi sudah berusaha, enggak apa-apa.
2: Iya, betul. Kita apresiasi itu, Pak.
1: Di balik diamnya Bang Bayu ternyata tersimpan bakat yang terpendam ya.
0: Ya, yang ingin bergabung silakan, kita tunggu ya.
2: Oke, sambil mencarikan lagunya Anan Amoy tadinya bintang.
0: Oke, ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Malam juga abang, kakak-kakak.
2: Ya, siapa ini? Malam. Selamat malam.
1: Ya, siapa ini?
2: Ini Kak Yana di Toa kayaknya nih.
3: Ya, betul.
2: Kak Yana yang ada di Toa. Kak Yana juga bisa nyanyi.
0: Oh, harus nyanyi berarti lagi
1: bang. Ya, harusnya saya lebih hafal lagi suara perempuan, tapi malah lebih hafal suara laki-laki. Ayo, mau karaoke apa Kak Yana lagi malam ini?
2: Pokoknya hobinya Kak Yana nyanyi.
3: Nggak bisa nyanyi lah, request aja. Bang Budi ya, di situ kan ada apanya, ada cehnya.
2: Lagu apa kak?
3: Lagunya dari Panca, Bang Budi bisa kadang
2: yang mana judulnya kak?
3: Coba untuk bertahan.
1: Kalau saya nggak mau bertahan gimana?
2: Ini lagu-lagunya.
1: Waduh, sepertinya bukan. Takut salah liriknya.
2: Iya. Ya, seperti apa kak lagunya sih kita?
1: Coba nyanyiin depannya kayak gimana?
2: Kan biar kami carikan juga.
1: Ayo
0: kak.
1: Oke, nanti kita taruh di belakang aja ya. Nanti kita kasih dulu sama yang lain yang mau nyanyi gitu, Kak Yana ya.
3: Iya,
1: boleh. Nanti saya nyanyiin spesial.
2: Siap kak. Mudah-mudahan ini kak ya.
1: Oke, mau kirim-kirim salam kak?
3: Iya, salamnya buat abang-abang, kakak-kakak yang menyiar. Selalu ya.
2: Iya, bisa.
3: Semua pendengar semuanya lah. Selamat malam mingguan.
1: Selamat malam mingguan juga ya, Kayana ya.
2: Malam mingguan kita di studio gitu. Boleh kak, siap kak.
1: Ditunggu nanti Kayana ya.
2: Ditunggu kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana
0: ya.
2: Aku malah nunggu Kak Nadia di Pareje.
0: Oke, mungkin ini. Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Agak
1: sinyalnya kurang bagus.
2: Agak sedikit keganggu ya.
0: Putus ya.
2: Oke, agak sedikit keganggu.
1: Udah bintang kehidupan aja dulu diputar deh.
0: Ada lagi? Kita terima dulu.
1: Oh, boleh.
2: Kita coba.
0: Ya, halo.
2: Halo.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa ini, Pak? Wabarakatuh. Halo, dengan siapa, Pak?
4: Dengan Bang Pipin.
2: Bang Pipin di mana Bang Pipin?
4: Di Jagung Joget.
1: Oh, di Jagung Joget.
2: Oke. Kita berkaraoke ya Bang Pipin ya.
4: Ya, boleh Kak.
2: Lagu Bintang Kehidupan?
4: Lagu Cinta Tak Terbatas Waktu kan.
2: Oh, Cinta Tak Terbatas Waktu.
1: Cinta Terbatas Waktu.
2: Oke.
0: Okay. Cinta Tak Terbatas Waktu.
2: Harus nyanyi kan Bang Pipin ya?
4: Biasa dibantu
0: saya. Oke, siap. Cintaku tak terbatas waktu ya.
1: Terbatas waktu.
2: Tak terbatas waktu.
0: Tak terbatas waktu. Oke. Okay. Ini yang nada pria nih atau
1: Ani Carrera?
0: Oh, Ani Carrera. Oke. Okay. Siap ya, Pak ya?
4: Ya, Bang.
0: Oke. Okay.

0: kesedihan.
1: Ayo lanjut bang.
2: Penantian
1: tuan. Bang, bang ketawa.
2: Ketawa.
1: Ketawa. Setiap saat berdoa untukmu.
2: Ayo.
1: Kesedihan ku miliki tak pernah mengubah
2: cintaku ini
1: hanya untukmu.
3: Ini rapnya bisa gak ya nih bang?
1: Bisa. Ya, bang. Nah, ketawanya nanti lagi bang, habis selesai lagunya.
2: Lagu
1: dulu,
2: lagu dulu.
1: Ayo bang.
2: Kebarat sungai
1: yang kering tiada air. Kok jadi paus suara saya nih?

0: Pahit manis berdua. Memang. Ini posisi di rumah atau di mana ini, Bang?
1: Di rumah.
0: Oh.
2: Nunggu ini bola jam 23.

0: 30 menit.
1: Kalau saya makannya mau sampai jam 11
2: ya.
3: Oke, okay, kita terus aja ya. Kalau rame ya.
1: Kalau rame.
3: Oke. Okay.
1: Sampai jam 11.
3: Oke. Okay. Yuk, ada lagi nih, Bang.
0: Oke, okay, boleh cakep.
3: Ya, halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Halo.
5: Selamat malam.
4: Iya.
1: Siapa ini, Bang?
4: Dengan siapa, Bang?
5: Dengan Bang Rahmat nih, Bang.
4: Nah, ini yang dilaki-lakikan.
1: Bang, posisi radionya agak dijauhkan sedikit, Bang. Volume handphonenya dikecilkan.
4: Karena jadinya double gitu.
3: Atau volume radionya dikecilkan dulu, Bang. Biar gak swing ya.
4: Oke. Okay. Okay. Siap.
1: Gimana sehat, Bang Rahmat?
3: Atau dijauhin, boleh. Biar gak swing, Bang.
5: Sehat, Bang.
4: Sehat, ya? Bang Rahmatnya di rumah, radionya di jalan raya gitu. Jadi gak ini.
3: Jadi gak swing ya?
0: Jadi gak swing.
4: Bang Rahmat, apa kabar Bang Rahmat?
5: Sehat, alhamdulillah nih,
4: Kak. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya.
1: Saya kangen sama suaranya nih, oh, lagunya apa nih Bang Rahmat?
4: Langsung aja lagu yang mana Bang?
5: Dari channel radio ini swing kali
3: ya. Atau radionya matiin aja dulu Bang? Oke, halo. Jadi abang dengarnya lewat telepon aja.
5: Iya.
3: Jadi biar gak swing.
4: Oke, pelan-pelan tapi pasti gitu kan?
3: Oke.
4: Iya.
3: Tidak gak swing nih.
4: Yuk Bang.
3: Ya, judulnya Bang.
4: Judul lagunya
5: dari siapa? Lewaldi ya, Kak.
0: Pasrah Lewaldi.
4: Oh, pasrah ya?
0: Gak boleh pasrah dong, Bang. Harus semangat, Bang.
4: Oh, lagu ini keren sekali nih.
3: Oke, siap ya.
0: Oke.
4: Oke.
3: Bang Budi siap-siap nih.
0: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu.
4: Lebih baik
0: kau bunuh aku dengan
4: pedangmu.
0: Nah, itu Bang Fajri bagus sebetulnya suaranya.
3: Kau bunuh aku dengan cintamu. Oh, ini gitu ya Bang ya?
0: Dari hati itu, sepertinya.
4: Itu kayaknya lagunya.
3: Mari kita dukung Bang Rahmat.

0: Kalau
1: lagi.
2: Oke, habis bang.
3: Kau bunuh aku dengan cintamu.
2: Oke.
1: Sebelum entar lu selesaikan dulu sama Bang Rahmat.
2: Iya.
1: Oke.
2: Iya, baik, terima kasih Bang Rahmat.
4: Halo,
1: Bang Rahmat.
2: Halo. Ya.
1: Iya. Kebanyakan makan daging kambing nih.
2: Kolesterol.
0: Suaranya begitu nyanyi tuh musiknya enggak.
1: Oke.
4: Mungkin kedepannya harus pakai headset ke dang bang ya.
0: Iya, anjingnya nyanyi di kebun dia tikus di kalimen.
1: Karena udah berapa hari nggak ke kebun gitu ya.
4: Kita tunggu minggu depan lagi Bang Rahmat ya. Terima kasih banyak.
2: Oke, baik. Iya, ini makin malam makin ramai nih Bang ya.
1: Ada Bang Amir nih. Bang Amir minta lagu Dian Pesesa, judulnya Satukanlah Hati Kami.
4: Oh, ada telepon lagi ke Ana?
1: Lagi di warung kopi, lagi makan gorengan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Iya.
1: Ya, selamat malam, Bang.
0: Ini dengan Pak Usna tadi.
1: Oh.
4: Iya, Pak Usna
0: tadi.
2: Masih penasaran.
3: Sungguh mati aku jadi penasaran.
1: Apakah itu lagunya?
2: Lagunya apa, Pak Usna?
1: Iya.
0: Duet
2: bisa
0: nggak, Pak?
2: Gimana?
0: Duet.
2: Oh, boleh duet. Ada Bang Budi sini.
4: Ada Kak Ana juga.
0: Terakhir aja.
1: Awas kalau nggak bisa ya bang ya. Oke, liriknya.
3: Malam ini.
1: Iyalah kita.
4: Oke, siap-siap pausna.
2: Ntar ya, sabar ya.
1: Oke.
4: Ini di rumah posisi atau di mana nih pak?
2: Oke, ya, siap ya.
1: Yang lain juga nyanyi aja di belakang bisa, Pak.
2: Oke, wanitanya nih.
3: Malam ini malam terakhir.
2: Oh, ini yang masih yang wanita nih, Bang. Sabar, Bang.
3: Rindu di dada.
1: Mana enggak bisa.
2: Oke, silakan, Bang.

0: Paras, kita baca dulu WhatsApp dari.
1: Mudah-mudahan nggak penasaran lagi ya.
2: Kami hadir setiap malam minggu, Pak Usna.
3: Ya. Ya, sering kami dengarnya.
0: Oke, siap.
3: Setiap punya nyi bro.
2: Nanti sekali waktu ke studionya biar tambah rame.
3: Oke. Ya, itu kawan-kawan ini pun grogi katanya.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan minggu depan nggak grogi lagi. Kita tunggu minggu depan lagi Pak Usna ya.
2: Iya.
3: Iya, insya Allah.

0: Selvi lagu ya Rika Maria Malik judulnya Segudang Rindu. Ngerepas karaokean karena mupayu matuk. Pilek minah model ya Ribang Fajri.
1: Inaje.
0: Bentar. Jadi malam ini jadi pendengar setia deh. Sampai ke jam 11. Tarik terus bang. Karena jadi yang paling gak enaknya beliau pamer nih. Jenguk beliau sop malam ini.
2: Memang kadang-kadang perlu yang hangat-hangat karena tenggorokan tadi itu lagi
0: gak parah. Jadi beliau ada pamer-pamer dikit gitu ya.
2: Kakak kelamiku kakak deh.
1: Segudang cinta tau?
2: Segudang rindu.
1: Mas segudang cinta apa segudang rindu?
0: Segudang rindu.
2: Segudang rindu.
0: Boleh ya, satu ya. Ya beliau pendengar setia kita juga ya.
2: Kak Amo ini penasaran tuh.
0: Beja kalau request Bang Budi kah? Seseger.
1: Mula-mula sama-sama malu-malu.
0: Oke, siap ya. Kita putar oke?
1: Boleh.
0: Sambil nunggu. Ini malam ini khususan di edisi Idul Adha ya.
1: Ya, betul. Betul ya.

0: berizin luar biasa untuk Pak Selby khususan nih sepertinya.
1: Ya, yang pasti besok pagi Ana dinas pagi, ya kan? Rantangnya tadi itu untuk Ana. Pagi-pagi.
0: Oke, jadi angin ini kita nih dengan kopi sama gutel katanya. Wah, ini bersungguh dalam dia.
1: Nggak hebohnya nggak nyampe ke studio itu aja.
0: Segudang rindu lah bangga.
1: Nyanyi lah dia juga di rumah tuh, cuma nggak keluar suaranya.
2: Saya pun masa bilang-bilang sama masyarakat Kalanare kalau saya jomblo. Kan saya jadi gaya
0: record,
2: satu kalau nari tahu
1: radio lagi
0: harusnya ya. Kalau pun dibilang ke orang tertentu yang kira-kira cocok ya gitu ya.
2: Yang kayak gitu kan gak perlu diumbar-umbar, bisa di Japri aja.
0: Oke, karena ini edisi khusus ya, ada lagu lagi kira-kira bang sambil tunggu.
2: Oh itu bintang kehidupan diputar.
1: Bintang kehidupan. Okay. Tadi aku juga setelah ini selesai ya, besok dinas subuh nih, ntar nggak bangun besok pagi.
0: Oke. Okay. Oh, rame malam ini kak. Ada, ada final bola bang ya.
2: Oke.
0: Oke.
2: Bintang kehidupan. Sama Kak Ana sekali nyanyi tadi yang lagunya
0: lagu Kak Ana ya.
2: Kak Yana tadi.
0: Lagunya apa Kak Yana?
1: Kak Yana tadi itu
2: Kalau nggak tayangin sendiri aja nanti pancing.

0: Lagu penutup bang?
1: Biasa. Itu tadi tayangin sendiri.
0: Siapa tadi bang?
1: Kayana tadi request Pance Ponda, cuman nggak tahu tadi saya liriknya, kita ganti aja sama tayangin sendiri.
0: Pance Ponda juga.
2: Oke, okay. Terus kebetulan tadi Bang Amir juga kan.
0: Ada berapa telepon nih?
2: Tapi Dian bisnis.
0: Sudah ya.
2: Oke.
0: Oke ya.
1: Besok minggu depan lagi kita.
2: Iya.
1: Lagi.
0: Tak ingin sendiri. Oke, okay, sebagai lagu penutup ya.
3: Kita nyanyiin atau kita nyanyiin?
0: Hah? Kita nyanyiin dia penutup. Oke, okay, ada lagu Tak Ingin Sendiri kita siapin udah
1: sebagai tadi. Penutup ya.
0: Oke, tak ingin sendiri dari Dian Piscesa ya?
1: Ada versi Dian Piscesa, ada versi Pance Ponda, sama aja.
0: Sama aja? Aman aja?
1: Sama aja.

0: mudah-mudahan minggu depan semakin lebih seru saya, karena ada Kak Nur.
1: Minggu depan Kak Nur sama saya lagi kayaknya.
0: Oke.
1: Bulan depan ya.
2: Ana nggak dapet ya bulan ini.
1: Kalau Kak Ana mungkin sambil ngisi-ngisi aja nanti kapan bisa kita jemput.
0: Ya, karena kalau minggu depan kalau kita lihat
2: jadwal kita.
0: Ya, minggu pagi benar.
1: Iya, Kak Nurnya malam.
0: Jadi dong. Ya setiap minggu ada teman Kak Nur nih.
1: Karena libur kok masalah.
2: Minggu ya.
0: Karena kalau Sabtu.
2: Sabtu.
0: Karena masuk sih.
1: Jam 10.
2: Oh, sesi 2 ya.
0: Enggak, Bang.
1: Iya, jam 10. Sabtunya.
0: Sabtunya jam ini, Bang. Jam 3 karena, Bang.
2: Sesi 3 ya.
0: Kak Nur yang malam.
1: Berubah-ubah. Ada yang jam 3, ada yang jam 10.
0: Oh. Okay.
2: Gitu. Pokoknya sip. Kita lihat kemungkinan-kemungkinan gimana lah.
1: Saya dan Kak Ana sepertinya harus pamit.
2: Iya, benar.
0: Siap, terima kasih, Bang.
1: Istirahat
2: dulu. Esok dinas pagi.
1: Dilanjut lagi sama Bang Pajri sampai jam 12
2: ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik. Pendengar di sisa waktu ya. Malam ini sudah 35 menit berlalu, 22. Karaoke udaranya edisi spesial kita hadirin Idul Adha tadi. Dan kita coba hadirkan untuk beberapa pilihan lagu Gayo menemani kebersamaan kita untuk malam ini.

Ya, sobat kabar dari Pro 1 RRI Takion untuk malam ini ya di program budaya, di program lagu-lagu Gayo. Untuk topik kita adalah berkaitan dengan pacuan kuda, tradisi, prestise, antara tradisi, prestise, dan hiburan rakyat ya. Pendengar, menemani kebersamaan kita hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat atau hingga saat lagi kami hadirkan untuk beberapa informasi berkaitan dengan pacuan kuda. Dan rencana juga akan diselenggarakan pacuan kuda secara mandiri untuk para pecinta kuda, penggemar atau hobi kuda, pacuan kuda di dataran tinggi Tanah Gayo pada awal Juni mendatang. Pendengar, untuk menemani kebersamaan kita malam ini ya, untuk pacuan kuda sendiri, ya, kami sampaikan untuk informasi berkaitan dengan pacuan kuda Gayo antara tradisi, prestise, dan hiburan rakyat ya. Pendengar, berbicara pacuan kuda merupakan salah satu tradisi budaya paling terkenal di dataran tinggi Tanah Gayo. Kalau kita lihat pada pertandingan PON tahun lalu yang dipusatkan di lapangan pacuan kuda Blangbu Bangka, di mana disebutkan oleh Ketua KONI Indonesia, pacuan kuda di Gayo itu yang paling ramai penontonnya ya. Pendengar, pacuan kuda di Tanah Gayo sudah berlangsung sejak masa lampau. Dahulu, perlombaan ini digelar sebagai bentuk perayaan atas hasil panen, hari-hari besar keagamaan, dan momentum penting dalam kehidupan masyarakat. Keunikan pacuan kuda terletak pada penggunaan joki cilik yang memiliki keberanian dan keterampilan tinggi dalam mengendalikan kuda yang melaju dengan kecepatan tinggi di lintasan. Hingga kini, tradisi tersebut tetap dipertahankan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Ada prestise dan kebanggaan bagi pemilik kuda. Kemenangan dalam pacuan kuda merupakan sebuah prestise yang sangat membanggakan. Seekor kuda juara akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dikenal luas oleh masyarakat. Tidak jarang, para pemilik menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melatih dan merawat kudanya agar mampu tampil maksimal di arena. Kemenangan juga menjadi simbol

membantu perputaran ekonomi dan UMKM, menambah pendapatan pedagang makanan dan minuman, membuka peluang usaha transportasi dan penginapan, memperkenalkan produk-produk lokal Gayo kepada pengunjung. Karena setiap pelaksanaan event pacuan kuda selalu melibatkan atau memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekitar. Dan juga dengan adanya pacuan kuda, bukan hanya perlombaan, melainkan warisan budaya yang mencerminkan semangat keberanian dan kebersamaan masyarakat Gayo. Dengan menjaga dan mengembangkan tradisi secara profesional, pacuan kuda dapat terus menjadi kebanggaan daerah, menarik wisatawan, menggerakkan ekonomi masyarakat, serta menjadi hiburan rakyat yang tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang ledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya benar, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu-lagu gayo kita. Semoga bermanfaat juga informasi berkaitan dengan pacu kuda tadi, antara prestise, kemudian hiburan, dan juga pesta rakyat. Menunjukkan pacuan kuda terus bertahan di dataran tinggi Tanah Gayo. Mendengar, saat lagi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti musik tradisional dataran tinggi Tanah Gayo di Dong Gayo hingga tuntas kebersamaan kita nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Allora,

Oh,

dan. Aman selalu.

Bye.

0: kuburo memperan di salah Tokyo ulang mundes buku seluruh orang si nomor tipe tanah kerko pernikah hijau
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Manis manis rasa nikmat.

0: Ya.
1: Jadi dua dari kalem merapat.

Berduri duri dua durian pecah.

0: Kan konon ngasih dewan hari kami titik pengharapan gede tiga tiga pengharapan merah rembulan menyemung mendatang cuman oleh keserangan
1: sana kami ya sana.

Oblatio, ayat

lemas ni oya penjahat.

sudah mendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jual yang harus misalkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fadil, saya segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Madiana hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Takengon, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar kaum muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, pelaksanaan ibadah sholat subuh di sebagian tempat sudah selesai dilaksanakan, dan untuk kawasan Masjid Agung Ruhama Takengon, pelaksanaan ibadah sholat subuh masih berlangsung. Kita menantikan untuk dapat selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk dapat mendengarkan kajian atau agama dari tempat yang sama, dari Masjid Agung Ruhama

عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ada pengisi kajian kita pada bang Rasulullah adalah Bapak Dr. Profesor Dr.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita pagi ini. Memang kena jemaah-jemaah ke parang bengkini mada liwat subuh. Di mudah-mudahan kita subuh ni geliwat kena dengki dan gemehpe kerja. Tak kerban ni kena lilik kita pangan. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, salam dan salam bersama-sama tersampaikan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab dikatakan begini, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat. Ada empat kelompok hamba yang Allah akan angkat derajatnya. Wa in qalla 'amaluhu wa 'ilmuhu. Walaupun dia punya sedikit ilmu dan sedikit amal. Kok bisa? Kok bisa? Ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi Allah angkat derajatnya. Nah, ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia, sepertinya kita semua bisa ini. Ya, asal mau kita menjaga. Yang pertama katanya pada orang tersebut ada sifat sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, ada sifat sabar. Sabar ini hadirin sidang jamaah yang berbahagia, apabila kita menderita kita tidak mengeluh dan tidak ngomong kemana-mana. Ini saya sabar nih. Jadi kan anda sabar namanya. Di sabar itu kita melihat orang yang seharusnya tidak sanggup tapi sanggup. Nah, itu luar biasa. Nah, kita melihatnya tidak sanggup pasal kita. Misalnya mohon maaf lah ini, ya. Pakai rumah tu ke pasangan tu, apakah pasangan kita tidak tahan sama kita atau kita tidak tahan sama pasangan? Tetapi kita biasa saja. Ah, ini luar biasa. Jadi ini hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dalam kehidupan sosial kita pun kita sudah naik derajat, ya, naik derajat. Nah, anak-anak kita yang kita pun dari luar tidak sanggup melihatnya, tapi beliau sanggup. Inilah namanya sabar. Jadi luar biasa. Yang kedua hadirin sidang jemaah yang berbahagia, orang yang akan naik derajatnya itu adalah orang yang tawaduk. Ya, tawaduk ini rendah hati, bukan rendah diri. Kadang-kadang orang dia terus minder, bukan itu dia. Tawaduk itu adalah rasa penerimaan seperti qanaah. Ya, rasa penerimaan yang tinggi. Ini luar biasa. Karena kehidupan kita ini tidak sama. Semua kita hidupnya tidak sama. Nasib kita tidak sama. Karena Allah mengatakan seperti itu. Warga satu golongan berarti ada yang rendah. Ada golongan yang kelebihkan, tapi ada yang tidak dilebihkan. Allah itu seperti itu. Tentu ada yang sedang jemaah yang berbahagia. Hidup ini ibarat taman bunga. Ya, taman bunga. Taman bunga itu kan kalau hanya satu warna bunga kan tidak enak. Tapi kalau dia berbunga-bunga di situ, indah kita pandang taman bunga itu. Itu hidup.

karenanya banyak sesuatu yang datang kepada kita. Kita harus bersikap bagaimana menyikapinya dengan tawadu. Apa artinya kita rasa penerimaan, ya, menenangkan, menyenangkan, tenang kita, tapi tidak senang, senang kita, tapi tidak tenang. Ini juga bermasalah, ya. Yang ketiga, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini yang baru kita lakukan kemarin, dermawan, sifat dermawan. Ya, jadi kemarin kami saya dan kawan-kawan, terutama Ketua Masjid Agung Ruhama, itu karena sudah viral di media oleh Pak mantan Mukim Deratal itu, Pak Syahrial, menginisiasi membuka jalan enang-enang. Jadi dia berusaha untuk itu, dan kita bantu dari jemaah Masjid Ruhama. Dan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, memang begini, begitu kita lihat kemarin suasananya, suasana di enang-enang itu, saya dari awal saya sampaikan sama Pak Haji Hamdan, ini sepertinya kalau fokus enggak perlu jalan itu, jalan ke Wehpora, kalau fokus pemerintah. Kan, tapi kita pun kan enggak tahu, pemerintah ini kan banyak jalurnya, perencanaannya, alurnya itu banyak. Ya, alurnya banyak. Jadi karenanya mungkin kita pun tidak tahan, dan itu penting. Akhirnya dibuka jalur, banyak orang menyumbang. Yang hebatnya kemarin itu, waktu sampai kami ke sana, dia menangis. Menangis bapaknya. Ternyata masih ada orang yang menyokong, mendukung saya. Katanya. Bagaimana kita tidak mendukung? Kita lewat di situ. Artinya nanti ada di sini jemaah yang berbahagia. Apabila nanti jalur ini dibuka minimal untuk mobil pribadi dan roda dua, artinya jalur sebelah sana sudah bisa dilewati leluasa oleh mobil barang yang Wehpora. Sebab kalau di sini nanti saya lihat posisinya, kalau diangkat jembatan itu sama kren yang tukang apa itu, bisa mereka sudah punya perencanaan. Jadi memang nanti supaya lebih kuat, kata beliau, akan di semen dong. Jalan itu akan di pengasahannya dengan semen. Dan butuh banyak. Butuh banyak. Dan saya yakin, kalau misalkan semen itu 500 sak. Nggak banyak itu sebenarnya, kalau 500 sak itu. Nggak banyak itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya kalau kita jika kita punya kemudahan, Pak Mukim mengatakan begini. Kalau bapak punya bisa ngantar satu truk pasir, antar aja. Kita terima pasirnya, kita terima uangnya. Terserah bapak mau yang mana. Mau yang mana? Nah, saya hanya kemarin saya konfirmasi, karena saya sebelumnya sudah kirimkan uang ke nomor rekening yang di-share. Saya tidak yakin, karena apakah benar ini? Saya cek ke beliau, Pak, ini benar nih nomor rekeningnya, benar. Jadi gampang. Jadi kalau kita punya kemudahan bisa kita transfer. Kalau kita bisa bawa barang, misalnya kita bawa semen barang 10 sak, ya, antar ke sana. Kita punya truk, misalnya kita mau kasih pasir, mau kasih batu, silakan, enggak ada masalah. Oh, kita enggak bisa kasih apa-apa, sampai ke sana ada uang 200 ribu, kasih uang makan. Artinya hadirin sidang jemaah yang berbahagia, ini kan sikap, ya, sikap. Jadi karena apa ini jadi sikap? Sikap ini kan mental. Jadi mental mau bersedekah, mental mau menyumbang, mental mau memperhatikan orang, itu pola sebenarnya. Maka kita kemarin kan kita sembelih itu. Kita sembelih sifat sombong kita. Kita sembelih iblis itu dari dalam. Ya, kita sembelih ego kita itu waktu kita berkorban. Itulah simbolnya. Jadi simbol ini berarti sudah kita sembelih ini. Sudah kita potong kita dari diri kita. Berarti sekarang tinggal sifat-sifat tadi, sifat berdermawan tadi. Maka alat derajat akan meningkat. Ini salah satunya. Jadi hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau ini terus bisa mengalir, maka luar biasa. Itu wehpasi. Wehpasi, apa lagi itu? Satu lagi yang kalau kita lihat sini sebelum buntul. Nosar, ya. Itu
masyarakat yang menginisiasi jalan. Masyarakat inisiasi jalan. Jadi nanti ada cerutukan begini. Nanti Prof, misalkan sudah selesai kita bangun, datang pemerintah membangun lagi. Gimana ini? Nah, itu ya. Luhumuha layallahu luhumuha dima'uha wakayallahu taqwa minkum. Jadi kita tidak kisah apakah semen yang kita sudah bantu tadi, batu yang sudah kita bantu tadi, biaya yang sudah kita bantu tadi, tiba-tiba datang pembangunan hilang. Kan begitu. Jadi seakan-akan kita merasa, wah, saya tidak rugi. Kenapa rugi? Itu semen lepas macam. Kalau itu cara berpikir kita, itu belum kena. Karena Allah tidak menerima semen. Allah tidak menerima pasir. Allah tidak menerima uang. Yang Allah terima takwa kita. Itu yang Allah terima. Nah, itu yang Allah terima. Jadi karena hadirin sidang jemaah yang berbahagia, itu mari kita sama-sama membantu saudara-saudara kita. Apalagi kalau untuk enang-enang itu kan kita semua, masyarakat lintas tengah itu perlu semuanya. Yang hebat kemarin sampaikan Pak Mukim Drakal itu, ada satu dua kampung di Aceh Tengah. Saya lupa satu lagi, salah satunya Kampung Somol. Kampung Somol itu kecilnya berinisiatif dengan masyarakatnya membantu. Bayangkan hadirin sidang jemaah yang berbahagia, apabila di Aceh Tengah kita ini ada satu kampung misalnya kakaknya ada 200, ada 60 kakak, satu sak semen satu kakak, oleh kepala desanya dia inisiasi, ayo besok kita antar bantuan semen ke elang-elang, saya siapkan truk bagi warga yang punya semen antar kemari, yang mau kasih uang silakan. Luar biasa, luar biasa. Kalau seperti luar biasa, hadirin sidang jemaah yang berbahagia, itu akan memudahkan kita. Yang terakhir, apa tadi? Yang akan derajatmu tinggi itu apa? Yang terakhir, kelakuan baik. Ini kan penting ini, kelakuan baik. Di kelakuan baik ini kan penampilan, performance, nah, seseorang. Jadi potret seseorang. Jadi jangan sampai nanti potret seseorang itu tidak menyenangkan kepada orang lain. Gimana kita saling menyenangkan, ya, saling menyenangkan. Jadi kalau saling menyenangkan ini kan hanya dua yang kita jaga. Pertama mulut, yang kedua tangan. Mulut dan tangan. Mulut kita ini amal orang lain kita buat. Lisan, ya, wayadih. Ya, mulut. Gimana caranya nih, mulut nih. Ya, terjem dia lah ya kan. Apa itu tidak nyaman orang? Ya, kotek di belakang ya kan. Tidak nyaman orang. Kalau itu sudah sampai ke kita, berarti kita harus evaluasi diri. Ya, pokok apa ya, bahwa orang lagu situasi ini amat benar. Nah, berarti tidak kena itu. Jadi kalau orang sudah ngomong ke kita, itu evaluasi terus. Ya, sombongnya kan. Udah selesai kita sombong itu, evaluasi terus itu. Berarti dia tidak kena dengan kelakuan kita. Jadi sama-sama kita mewujudkan kelakuan baik dalam kehidupan kita, insya Allah ini derajat kita akan meningkat. Jadi pertama tadi apa? Pertama sabar, tawadu, dermawan, dan kelakuan baik, akhlak yang baik. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia, semua kita dalam hidup ini adalah sebuah perjuangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, perjuangannya itu luar biasa. Ya, kita tidak sanggup. Bapak Ibu yang berbahagia, jangankan Nabi Ibrahim seperti itu, kita ini Honda atau mobil kita aja pinjam orang, kita stres. Nah, stres dah. Bang, pinjam mobil sebentar. Mau kemana? Mau ke Kota Candilnya. Nggunah itu. Di Kurnas ini gitu kan. Honda mau mobil Kota Candil. Itu jadi kita bilang. Itu contoh tuh. Itu contoh, jadi tidak gampang. Dia hadirin sidang jemaah yang berbahagia, Nabi Ibrahim, ya, dia menampilkan sebuah perjuangan. Memang di dunia ini kita kalau tidak berjuang, mana ada? Ada. Tidak ada yang berjuang. Hanya karena kata bangsa gayo, nebok. Minah. Nebok, minah. Nyebrah.
ke orang-orang orang kita aje. Hoi, nyeblah aja. Usia. Nebok mau gitu. Dia buang dirinya 4 tahun ke sebuah situasi yang situasi itu akan membawa kenikmatan bagi beliau. Saya kecil-kecil dulu saya ingat betul hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kalau tidak salah saya itu ada 5 keluarga. 5 keluarga itu jika kita ngerti daerah Tingkem, Pepantang. Pucat-pucat zaman mengi Pepantang apa kita terih. Tapi saya ini anak 5 kilometer paling. Anak 54 Mois, ada 5 kilo ya. 5 kilo 6 kilometer dari jalan-jalan aspal ke dalam sana. Itu orang nebuk. Ternyata 2 tahun, 3 tahun kemudian. Berkunci kopi, berkunci pak. Kunci ini 50 kali. Kunci kopinya. Iya. Itu masih sangat kecil. Berarti saya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 4 tahun kemudian mau kunci kopi. Wah, dia merubah kehidupannya, berjuang. Sebenarnya kalau ini terjadi pada mahasiswa kita, luar biasa. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Tapi mahasiswa Bisilun ini lah pengaruh ini. Nih pengaruh ini luar biasa. Saya lihat itu nih Pak Mois, saya lihat tuh mereka bagaimana Pak Mois belajar dulu. Ada beberapa orang kita di sini di Gayo ini saya masih di bawah mereka. Saya lihat mereka belajar. Mereka belajar pak waktu masa itu sampai-sampai bubuk kopi itu dicampur dengan garam supaya tahan belajar. Bubuk kopi taruh itu dengan garam tahan belajar. Udah itu apa lagi yang ditaruh? Air ember taruh ke kaki, masukkan air feeding kuasa supaya luar biasa pak. Inilah perjuangan luar biasa. Jadi karenanya marilah kita sama-sama. Paling tidak nilai tadi akan menjadikan derajat kita lebih mulia dengan kesabaran, dengan ketawaduan, dengan kedermawanan, dan juga dengan akhlak kita yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya sekalian. Nasrullahi wa fathuhun qariba basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi pendengar RRI Takengon, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kami hantarkan tadinya rangkaian kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama, dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk untayan ini dihantarkan lagi bagi pendengar RRI Takengon menjelang kita sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dan selamat pagi untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takeon untuk pagi hari ini. Sepanjang waktu nantinya akan diuraikan banyak rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat pagi.
1: Atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat solat sunnah fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia seisi.

waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk nanti Anda akan bisa mendengarkan Warta Tanogayo. Untuk hari Minggu ini Anda mendengarkan Warta Berita Sepekan. Kita selesaikan terlebih dahulu untuk sampai ke waktu tersebut dan masih mengucapkan selamat pagi untuk pendengar RRI Takengon yang baru saja bersama dengan kami, bersama dengan RRI Takengon di 93 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanah Gayo. Dalam pagi ini Anda mendengarkan berita sepekan 31 Mei 2020. Beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, di antaranya pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban berjalan khidmat di Aceh Tengah dan Bener Meriah. Provinsi Aceh selama ini menjadi salah satu perlintasan dalam masuknya narkoba ke Indonesia. Berikut kami sampaikan rangkuman berita sepekan dalam program Warta Tanoh Gayo hari ini.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Musara Arul Kumar Takimun Rabu kemarin. Bertindak sebagai khatib Tengku Al-Hafiz, sementara imam dipimpin oleh Tengku Mino Haidi. Dalam sambutannya, Bupati ini mengajak masyarakat menjadikan Hari Raya Idul Adha sebagai momentum mempererat kebersamaan, kepedulian sosial, dan meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Heli melaporkan tahun ini jumlah hewan kurban di Aceh Tengah mencapai 1.800 ekor, termasuk hampir 50 ekor di Masjid Agung Rahmat Takimun. Distribusi daging kurban tahun ini katanya diprioritaskan untuk saudara, fakir miskin, keluarga, serta ibu hamil dan anak stunting. Dalam suasana Idul Adha, Bupati Heli bersama wakil turut menyampaikan permohonan kepada masyarakat atas berbagai kekurangan selama memimpin Aceh Tengah kurang lebih 16 bulan terakhir.
2: Dan ini empat kampung ini kita lihat secara nyata bahwa mereka bisa kompak melaksanakan tahunan budget buat kompak, dan ke depan akan melaksanakan nanti baru buat kompak di halaman desa, dan juga adalah bisa menjadi suatu peladang untuk desa-desa yang lain. Kebersamaan yang dulunya satu desa pecah menjadi empat, tapi tetap kompak. Ini tentu kami atas nama pemerintah dan jajaran mencapai terima kasih, dan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha lebih bagus lagi, mengairankan caranya, tata cara, tertib acaranya, dan tempatnya cukup bersih. Terima kasih, Pemerintah luar biasa.
3: Wakil Bupati Bener Meriah Armia melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di halaman Masjid Agung Babussalam. Wakil Bupati menyampaikan Hari Raya Idul Adha mengandung banyak pelajaran berharga tentang pengorbanan dan keikhlasan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan ternak semata, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menghilangkan sifat egoisme, keserakahan, dan rasa dendam dalam diri. Selain itu, Armia berharap masyarakat Bener Meriah tetap kuat dan terus bangkit pasca musibah bencana alam yang baru-baru ini terjadi di daerah tersebut.
4: Kurban dianggap sebagai ibadah karena merupakan ketaatan, ketaatan, kepasrahan sebagai umat manusia dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Jumlah hewan kurban yang disembelih pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Aceh Tengah mencapai sekitar 1.800 ekor yang tersebar pada seluruh kecamatan maupun kampung. Hal tersebut dikatakan Bupati Aceh Tengah Helioga dalam sambutannya pada pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Kampung Arul Kumar, Kecamatan Silih Narah, Rabu pagi. Menurutnya, kurban tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu masyarakat, sejumlah instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, maupun masjid-masjid termasuk Masjid Agung Rahmat Takengon. Bupati memberikan apresiasi atas semakin tingginya minat masyarakat setempat dalam berkurban pada setiap tahunnya, di mana ini merupakan salah satu bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Tahun ini yang menyembelih hewan kurban di Aceh Tengah ini lebih kurang hampir 1.800 ekor. Sama sapi kan, luar biasa. Di jajaran Dinas Pendidikan 100 lebih kerbau dan sapi. Kami Masjid Agung Rama hampir 50 ekor dari itu pasti dia itu. Berarti alhamdulillah tahun ini kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, sehingga 1.800 lebih kurang berkorban itu sesuatu yang paling indah.
3: Penyembelihan hewan kurban di Kabupaten Bener Meriah telah berlangsung sejak hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sekretaris Daerah Bener Meriah Rizwan Dikaputra mengatakan penyembelihan masih akan berlangsung hingga Sabtu mendatang. Hingga saat ini sebutnya, diperkirakan lebih dari 1.000 hewan kurban telah disembelih di 10 kecamatan Kabupaten Kopi tersebut dan masih akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan.
7: Sebenarnya kurban di Kabupaten Bener Meriah ini sudah dilaksanakan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan kemungkinan sampai dengan hari Sabtu. Dan ini kita juga bersyukur atas nama Allah Subhanahu wa Taala, masyarakat kita sangat antusias dalam melaksanakan kurban pada tahun ini.
8: Akses transportasi masyarakat dari Kecamatan Wipesam menuju Kecamatan Bukit maupun sebaliknya kembali normal setelah diresmikannya jembatan Bele Karangrejo oleh Kepala Staf Kodim Kasdim 0119 Bener Meriah, Kapten Aib Mukran Halid, Jumat 29 Mei 2026. Dan di 0119 Bener Meriah, Letkol Infantri Ahmad Fauji melalui Kepala Staf Kodim Kapten Aib Mukran Halid mengatakan, peresmian jembatan tersebut menandakan akses transportasi dari Kecamatan Wipesam menuju Kecamatan Bukit kembali normal setelah sebelumnya lumpuh diterjang banjir bandang. Kehadiran jembatan Beli itu diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Pembangunan dan pemasangan jembatan Beli merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat khususnya dalam membantu pemulihan akses transportasi.
3: Jabatan Komandan Kodim Dandim 0106 Aceh Tengah dan Dandim 0119 Bener Meriah resmi berganti lewat acara sertijab tradisi satuan pejabat di Lekuan Kodam Iskandar Muda. Acara sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Pangdam Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo di Banda Aceh hari Senin lalu. Dalam rotasi ini Letkol CJI Rudi Haryanto resmi mendapat amanah sebagai Dandim 0106 Aceh Tengah. Sebelumnya ia menjabat sebagai Dandim Jipur 16 di Ka Anoraga Kodam Iskandar Muda. Sementara itu jabatan Dandim 0119 Bener Meriah kini dipercayakan kepada Letkol Arhanud Febri Ardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Dandion Arhanud 5 CSBY Kodam Iskandar Muda. Pangdam Mayjen TNI Joko Hadi Susilo menegaskan bahwa pergantian jabatan di Lekuan TNI AD merupakan bagian penting dari regenerasi organisasi sekaligus upaya menjaga kesinambungan kepemimpinan. Pangdam IM juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, memahami karakteristik wilayah tugas dan memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Brigjen Dr. Dedi Taprani, 40% narkoba masuk ke Indonesia melewati wilayah Aceh. Hal itu disampaikan Dedi saat berkunjung ke Katingan pekan lalu. Jenisnya, kata Dedi, terutama sabu-sabu. Letak geografis Aceh yang strategis katanya menjadi salah satu faktor tingginya peredaran narkotika. Dia juga menyoroti lemahnya pengawasan laut akibat keterbatasan anggaran negara yang berdampak pada kinerja aparat keamanan di wilayah perairan.

0: gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP mulai dilakukan di Aceh Tengah. Kepadanya diharapkan menjadi penggerak dan pusat aktivitas ekonomi desa yang profesional. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah Marwandi Munte mengatakan, saat ini jumlah gerai dalam proses pembangunan berjumlah 68 unit dari total 295 yang direncanakan pada seluruh kampung. Dijelaskan untuk percepatan program tersebut, pembangunan gerai KDMP kini dilakukan pada lahan-lahan milik pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, maupun pemerintah kampung. Disebutkan saat beroperasinya gerai-gerai KDMP nantinya, sejumlah produk bersubsidi ditargetkan lebih tepat sasaran, di mana penjualannya akan diberikan kepada warga yang berhak dengan harga sesuai ketentuan.
1: Kalau kita lihat umpama nih, sebagai contoh, LPG 3 kg itu, hari ini itu kan sebenarnya itu barang disubsidi, ada head. Tapi kalau kita lihat di pasaran, ini kan melampaui head. Di Aceh Tengah kalau kita di atas 25.000 bahkan sampai 35.000. Nah inilah Bapak Presiden kita tidak mau seperti itu karena itu barang disubsidi. Kemudian pupuk, sembako, Bang. Jadi untuk meminimalisir kerugian negara itu, maka dibentuklah koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia.
2: Saat ini truk bermuatan berat mengalami kendala mesin saat melintasi tanjakan di jalur alternatif Tengah Besi, Kampung Kemasih, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Bandar Meriah. Peristiwa yang terjadi pada minggu 24 Mei 2026 ini sempat menghambat arus lalu lintas dan memicu kemacetan. Babinsa Koramil 04 Pinturi Megayu, Kopka Suparjo mengonfirmasi truk tersebut mengangkut material konstruksi. Saat tengah melanjak di jalur alternatif Tengah Besi, kendaraan mengalami kerusakan mesin mendadak hingga mogok di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah sempat terhambat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang dan mencegah terjadinya kecelakaan, pihaknya turun ke lapangan guna mengamankan lokasi serta mengatur lalu lintas. Ia menambahkan truk bermuatan berat tersebut terpaksa berhenti tepat di tengah tanjakan karena kerusakan teknis. Namun demikian, awak truk terus berupaya melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Guna mulai penumpukan kendaraan, Babinsa bersama warga setempat bergotong royong melebarkan bahu jalan secara manual.

Warta Tanoh Gayo. Warta berita selanjutnya dapat Anda dengarkan melalui Pro 3 RRI pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya, Madiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para

0: sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Hilal Pancasila.

Sambutan Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ada hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

mewarnai suasana pagi Anda. Anda akan punya acara tersendiri di kesempatan pagi hari ini. Dan selamat pagi untuk semua. Di luar sudah cukup terang benderang dan kami masih di sini untuk menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi lagi.

kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026 dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.

0: kita ucapkan selamat pagi untuk lagu ini, nantinya akan bisa kita lanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita akan mendengarkan informasi selanjutnya di kesempatan pagi hari ini untuk informasi cuaca. Dan sudah terhubung bersama Ibu Nasita Azhara Lubis untuk pagi hari ini.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Baik, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda mendengarkan kami untuk saat pagi hari ini untuk informasi cuaca yang akan disampaikan Ibu Nasita Azhara Lubis. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat pagi, dan pagi ini untuk bisa kita mengetahui bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh secara umum dan juga ya untuk Aceh bagian tengah secara khusus dan Aceh secara umum. Karena kita lihat cuaca cukup panas untuk beberapa hari ini untuk wilayah Tengah Aceh, Bu Nasita, bagaimana? Silakan Ibu sampaikan Bu selengkapnya.
2: Iya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Aceh bagian tengah dimanapun Anda berada. Berikut perakiraan cuaca edisi 31 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan. Untuk pagi hingga siang hari kita perakirakan khususnya untuk wilayah Tengah Aceh secara umum cerah hingga berawan, kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan pada saat sore hari, yaitu untuk sebagian wilayah Gaya Luwes, kemudian sebagian wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan untuk angin kita perakirakan untuk wilayah Tengah Aceh pada umumnya berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian iya. Bu.
0: Titik panas barangkali terpantau tidak hanya untuk wilayah Tengah Aceh barangkali Bu, dan untuk Aceh juga, karena sepertinya ini memang cukup panas dan kering sekali ya Bu Nasita.
2: Iya, untuk sampai pagi ini terpantau ada lebih kurang 347 titik untuk wilayah Provinsi Aceh dengan rincian untuk khususnya untuk wilayah Benar Meriah 2, kemudian untuk wilayah lainnya yaitu Aceh Barat, kemudian Abdia, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, kemudian Aceh Tengah juga ada 8 titik, dan Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Gaya Luwes, Loksemawe dan Subuh Salam, begitu Bu.
0: Berarti informasi cuaca kita untuk wilayah Aceh secara umum bagaimana Bu Nasita?
2: Ya, secara umum kita perakirakan untuk wilayah Provinsi Aceh pada saat ini, pada pagi, siang, kemudian hingga sore hari cerah berawan, kemudian ada pada saat sore menjelang malam hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian wilayah utara, timur, dan sebagian kecil untuk wilayah Tengah Aceh, begitu Bu.
0: Indikasi untuk El Nino barangkali atau La Nina barangkali Bu Nasita, karena kan memang cuaca cukup panas beberapa hari terakhir ini, apakah ini untuk Aceh juga berlaku hal yang sama Bu Nasita?
2: Ya, kalau untuk indikasi El Nino untuk wilayah Aceh pada saat ini masih sangat lemah ya, tidak berpengaruh signifikan untuk wilayah kita, begitu Bu.
0: Tapi La Nina sendiri bagaimana Bu? Apakah ini El Nino dan La Nina itu sama begitu Bu Nasita?
2: Iya, kalau untuk La Nina juga tidak ada indikasi, karena juga karena pada saat ini sebagian wilayah untuk Provinsi Aceh sudah memasuki musim kemarau, begitu Bu.
0: Sampai berapa waktu belakangan, sampai berapa hari ini kita bisa merasakan panas terik kalau untuk wilayah Tengah Aceh, begitu Bu Nasita?
2: Ya, untuk 3 hari ke depan masih kita perakirakan untuk wilayah Tengah khususnya masih diperkirakan pada saat pagi hingga siang hari cuaca cerah hingga berawan, kemudian pada saat sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan, itu untuk sebagian wilayah Tengah Aceh, begitu Bu.
0: Iya, untuk perairan bagaimana Bu Nasita, untuk penyeberangan dan juga warga kita yang melaut, barangkali memang belum karena di Aceh kalau sudah lebaran haji melaut juga tidak boleh, begitu Bu Nasita, bagaimana Bu?
2: Iya, kalau untuk tinggi gelombang kita lihat ada saat ini diperkirakan untuk wilayah perairan penyeberangan insya Allah aman, yaitu untuk wilayah Banda Aceh Kebalauan, karena tinggi gelombang kita perkirakan dengan kriteria rendah. Kemudian untuk yang perlu diwaspadai itu untuk tinggi gelombang dengan kriteria sedang, yaitu untuk wilayah perairan utara Pidijaya Aceh Besar, kemudian Abdiasi Melu dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Kemudian juga untuk tinggi gelombang berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melapo, Sabang Banda Aceh, dan Selatan Simelu diperkirakan juga tinggi gelombang dengan kriteria tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter, begitu.
0: Baik Ibu Nasita, apa yang harus kita lakukan, warga lakukan dengan triknya matahari belakangan ini? Terlebih tadi untuk titik panas saja terpantau sekitar 300-an begitu, itu cukup signifikan begitu ya Ibu Nasita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi Ibu Nasita?
2: Iya, baik Bu. Kita harapkan untuk masyarakat wilayah Tengah Aceh khususnya agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya untuk pada saat siang hari karena cahaya, karena cuaca juga cukup terik dan panas. Dan masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan, sampah, ataupun juga membuang puntung rokok secara sembarangan. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama untuk wilayah-wilayah yang rawan ataupun rentan untuk terjadinya kebakaran lahan. Dan kita harapkan juga untuk wilayah, khususnya untuk wilayah Tengah Aceh, masih perlu diwaspadai terhadap terjadi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang yang berpotensi terjadi pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika tidak mendesak, hindari beraktivitas di luar rumah, begitu Bu.
0: Baik, terima kasih Bu Nasita untuk informasi cuaca di hari ini sebagai acuan kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Selamat pagi Ibu, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda mendengarkan kami untuk saat pagi hari ini, demikian acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari atau di luar rumah untuk informasi cuaca BMKG Aceh yang disampaikan perakirawan BMKG Aceh Ibu Nasita Azahra Lubis.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southdown Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bara, iya nih bang, rencana mau tanam kopi bang, yang di bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu tuh bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Dino!
3: Saudara Tarno, Anda dipidana penjara 10 tahun dan denda 10 miliar karena membakar lahan dan menyebabkan kerugian bagi orang banyak.

harga bahan pokok penting strategis di 31 Mei 2026. Untuk kami sampaikan bahan besi beton ukuran 10 mm per batang untuk minggu ini harga Rp70.000, minggu ini dan minggu lalu sama stabil. Dan juga OPC 40.1 per sak Rp73.000 minggu lalu dan minggu ini. Masih besi beton ukuran 12 mm per batang Rp100.000 minggu lalu dan minggu ini sama. Ukuran 6 mm per batang Rp28.000 dengan keterangan stabil sama minggu lalu dan minggu ini. Ukuran 8 mm per batang Rp48.000. Seng gelombang 8 kaki per lembar Rp65.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama stabil. Seng pial, kami maksudkan ya, seng plat 8 kaki per lembar Rp110.000 sama minggu lalu dan minggu ini. Pupuk KCL per kilogramnya Rp10.000 stabil minggu lalu dan minggu ini. TSP per kilogram Rp11.000 minggu lalu dan minggu ini sama stabil. Urea per kilogram Rp5.000 minggu lalu dan minggu ini. ZA per kilogram Rp7.000 per kilogram minggu lalu dan minggu ini sama.

Untuk Anda, dan seperti yang tadi disampaikan untuk pagi hari ini, masih akan Anda dengarkan kembali untuk rangkaian informasi selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan untuk sampai ke waktu tersebut masih dirangkaikan beberapa rangkaian ini untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Sinar matahari semakin naik

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam kerja itu, Pak Umat nanti menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita lengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selanjutnya, Elia Nazara.